0: menuju waktu Indonesia Barat. Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan penghentian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal dan negara asing. Kejagung menetapkan mantan kepala badan GGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral RI dan Menlu Madagaskar Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diamankan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan perkembangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 15 orang, 8 orang antaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta. Karena para pihak tersebut, orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi di sisi pasiur, tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan support langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita beberapa barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan 7 unit mobil, 11 sepeda motor dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya ikut info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Dini Kartika Sari.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPI Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 di Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Kasapura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari IKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Nini Kartikasari melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Informasinya kata Fajar Walinda.
8: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari tanah suci. 2 Juni 2006, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman haji tahun-tahun sebelumnya.
9: Ya, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar untuk ke-16 secara umum. Luar biasa tahun ini, ya jemaah di Kabupaten Bogor akan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan, termasuk kualitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak. Nah, jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kemungkinan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
8: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
10: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
8: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul lewat 25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Embarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Telah kita ikuti Info Haji.

0: kasih masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai jadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Sebagai tersangka.
2: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
3: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara RH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik dan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LT selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
2: Yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan perubahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
2: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
2: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
6: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di daerah.
7: Ini perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
8: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat entah, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MPG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sistem kelola yang korup, ketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembali kita program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Tidak hanya butuh anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak dikelontorkan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2005 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
10: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
11: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
12: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja yang lebih kuat untuk kemitraan kita, kesepakatan. Ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
11: Pada kesempatan yang sama, Negeri Madagaskar, Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
13: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
11: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dekade didasarkan pada sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi, serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
14: I am confident that the fruit
11: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Thank you. Terima kasih.
0: Di dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan. Yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita. Terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan pagi hari ini saya Dimas masih bersama Anda untuk edisi kita pada hari ini Kamis 4 Juni 2026 untuk persembahan kita di sepanjang Banda Aceh pagi. Dan selamat memulai aktivitas Anda untuk sepanjang hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan segala aktivitas Anda dengan baik. Pendengar, sekali lagi kita seperti biasa ketemu di program acara Kabar Aceh. Tentu nanti teman-teman Korwil akan bergabung untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru di seputaran Provinsi Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Bukan bola.
1: Baik, silakan Bung Fazri dari Takengon. Saya belum dapat dengar suara Bung Fazri ini, bagaimana? Halo? Bung Fazri? Baik. Kita coba sapa dulu teman yang lain. Teman-teman dari Bung Karno dari Melabuh, bagaimana bisa didengar suara? Halo?

0: Dengar suara teman-teman, meski sudah bergabung ini di Zoom ya. Bang Muhsin, bagaimana bisa dengar suara saya dari Banda Aceh dulu nih? Atau teman-teman bisa ngobrol, saya nggak diajak. Baik, kita masih menunggu teman-teman untuk kita bisa komunikasi ya. Sepertinya teman-teman bisa saling komunikasi, justru saya yang tidak dapat mendengar suara teman-teman semuanya. Dan tentu pendengar, Anda bisa mendengarkan Kabar Aceh atau juga bisa menonton saya langsung di live YouTube RRI Banda Aceh, dan juga bisa dengar streaming Pro 1 ya. Dan baik, kita masih menunggu bagaimana teman-teman semuanya, apa bisa mendengar suara saya dan suara teman-teman juga, saya nggak dapat mendengar ke sini. Halo. Baik, mungkin untuk itu pendengar, kita coba update dulu informasi perkiraan cuaca ya. Saat ini saya sudah terhubung bersama perkirawan, ada Bung Niza yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi Bung Niza.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Baik, mungkin boleh disampaikan Bang, bagaimana perkiraan cuaca untuk edisi hari ini?
1: Perkiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada pagi hari ini, terutama wilayah Aceh Besar dan Bandar Aceh, di sini terpantau cukup cerah berawan. Untuk pagi hari, untuk wilayah Aceh hanya beberapa wilayah saja yang memang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Aceh Selatan, Singkil, dan juga Sebulu Salam. Selebihnya di sini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terpantau kami perkirakan hampir menyeluruh di wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, namun dominan bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas atau hotspot, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 66 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah 3 titik, sedang 60 titik, dan tinggi 3 titik. Yang tinggi ini terpantau di wilayah Nagan Raya dan Aceh Selatan. Kemudian untuk ketinggian gelombang, perakiran tinggi gelombang khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simulu, terpantau ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
0: Baik. Untuk beberapa hari ke depan bagaimana perkiraan cuaca? Apakah ada potensi cuaca ekstrim nantinya Bang Riza?
1: Ya, untuk potensi hujan ke depan, 2 hari ke depan terpantau curah hujan sedang, sedangkan untuk hari ketiga hingga seterusnya terpantau hujan ringan.
0: Baik. Oke, adakah himbauan mungkin untuk pendengar untuk pagi hari ini terkait cuaca untuk Provinsi Aceh, Bang Riza?
1: Ya, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang namun terus waspada dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui aplikasi ataupun website BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, danau atau embung, dan juga dari lereng yang rawan longsor, terutama di wilayah-wilayah yang cukup rawan seperti wilayah pegunungan, kemudian wilayah tengah dan selatan. Dan juga kepada masyarakat agar selalu

0: berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga penanggulangan bencana. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasi pakai cuaca untuk hari ini, Bang Riza. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, kita sudah simak informasi perkan cuaca untuk hari ini. Saya masih belum mendengar suara dari teman-teman dan untuk informasi dari teman-teman, semuanya bisa berkomunikasi dengan baik, justru hanya saja saya yang tidak dapat mendengar suara saya, suara teman-teman, dan juga teman-teman nggak bisa mendengar suara saya ini. Halo,
2: ya, kami bisa dengar suara Bang Dimas nih.
1: Oke, sudah bisa ya.
2: Oke, sudah ya, Bang ya.
1: Dari tadi nggak bisa dengar ya?
2: Dari tadi bisa dengar, Bang. Abang yang nggak bisa dengar kami.
1: Oh, begitu. Jadi update cuaca bisa didengar tadi ya?
2: Bisa, Bang.
1: Justru teman-teman nih sudah menyampaikan informasi semuanya, begitu?
3: Belum.
2: Kami tunggu abang tadi nyampein info cuaca dulu.
1: Oke, baik, Bang Fazri, silakan. Maaf ya, saya nggak tahu nih kenapa.
2: Baik, terima kasih ya. Bang Dimas yang sudah menyampaikan informasi langsung tadi dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Baik, selamat pagi untuk teman-teman. Ada Bang Muhsin, Kak Dewi, dan juga Kak Lisa, Bang Karno di Melabu. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, kita awali untuk kabar Aceh kita. Dimulai dari pesisir utara dulu nih, ada Kak Dewi. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya?
2: Bisa Kak, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat, ya.
2: Oke, gimana cuaca kita di Luxmawi Kak?
3: Alhamdulillah hari ini mendung kayaknya, berawan ya.
2: Oke, baik. Silakan.
3: Ya.
2: Ada informasi apa Kak pagi ini Kak?
3: Informasi pagi ini menarik sekali karena nanti juga akan kita bahas dalam Luxmawi pagi terkait dengan pemerintah pusat dan daerah. Ini terkait dengan bersikap transparan dan bersatu suara dalam memperjuangkan pengelolaan minyak dan gas bumi. Seperti kita ketahui bahwasanya di Aceh sudah ditemukan ya di Andaman ya migas, dan ini diminta agar berkeadilan bagi rakyat Aceh karena ini memang dinilai krusial guna mencegah terulangnya sejarah kelam pada masa lalu serta potensi konflik sosial baru. Jadi tuntutan ini mengemukakan seiring minimnya informasi utuh yang diterima oleh publik sendiri, masyarakat sendiri terkait rencana pengelolaan Blok Andaman oleh perusahaan Mubadala Energy ya. Ini dari Uni Emirat Arab. Kemudian juga beredar kabar kalau hasil migas tersebut nanti akan langsung dialirkan melalui pipa sepanjang 500 km ke Pulau Jawa. Jadi nantinya pendengar di pukul 8 nanti insya Allah kita akan undang juga, yaitu dari anggota DPD RI Aceh, yaitu Haji Sudirman, untuk berbicara terkait dengan mendorong pengelolaan migas yang berkeadilan untuk Aceh. Kemudian juga ada kita undang untuk bersama kita di kesempatan pagi hari ini nanti, yaitu pengamat ya ekonomi, yaitu dari Universitas Syekh Kuala Bada Aceh. Begitu dia
2: informasi. Ya, baik. Terima kasih Kak Dewi. Mudah-mudahan Aceh tidak jadi penonton ya. Gasnya nggak dihalirkan ke Jawa semua ya. Baik. Terima kasih Kak Dewi di Luxmawi. Kita langsung ke Bang Dimas lagi nih. Kita mainnya di Barat Selatan selanjutnya. Ya, selamat pagi Bang Dimas.
1: Selamat pagi.
2: Ya, silakan Bang. Gimana cuaca Bang pagi ini Bang? Banda?
1: Cuaca hari ini cerah tapi nggak gitu cerah ya. Tapi nggak sama seperti kemarin. Sempat cerah tiba-tiba hujan begitu.
2: Oke, baik. Silakan Bang, ada informasi apa pagi ini dari Banda Aceh?
1: Baik, saya sampaikan informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kota Banda Aceh. Ini terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah nyata adalah dengan fokus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, aparatur pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah kota. Adapun sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Pemkab Banda Aceh mengirimkan salah satu pejabat pelaksana pengaduan, Raja Makfirah, yang juga menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda, sebagai peserta aktif dalam kegiatan bimbingan teknis BIMTEK pengolahan pengaduan masyarakat regional Sumatera tahun 2026. Dan kegiatan strategis ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara di Kota Medan pada Rabu 3 Juni kemarin. Kepala Diskomin Fotik Kota Banda Aceh melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Rahadian menegaskan bahwa penguatan kapasitas ini sangat penting untuk menjaga kualitas layanan di daerah. Nah, keikutsertaan Pemko Banda Aceh dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teknis mekanisme diseminasi pengolahan pengaduan dan pemanfaatan data pengelola pengaduan di Kota Banda Aceh. Dan Kota Banda Aceh siap untuk mempertahankan predikat kualitas sangat baik di tahun ini yang diraih berdasarkan hasil evaluasi pengolahan pengaduan oleh Kemendagri. Dan acara Bintek ini berlangsung selama 2 hari, yaitu dari tanggal 3 sampai hari ini tanggal 4 Juni 2026. Tentunya yang diisi oleh sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, yaitu Patnuaji Agus Indrato selaku Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, serta ada Muhammad Iqbal yang hadir sebagai pakar pelayanan publik. Adapun peserta kegiatan ini terdiri dari pejabat dan pengelola pengaduan dari berbagai pemerintah provinsi serta kabupaten kota di wilayah Sumatera. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Fazri. Saya kembali.
2: Ya, ke baik. Rakyat. Terima kasih, Bang. Untuk dialog, Bang, ada informasi, Bang?
1: Ada. Hari ini ada dialog. Kebetulan saya sudah dapat flyernya juga. Hari ini kita nanti membahas tentang masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UUPA. Tentu nanti kami ada 3 narasumber dari juru bicara pemerintah Aceh. Ada juga nanti Dr. Nurlis Effendi dan Dr. Haji M. Nasir Jamil MSI selaku anggota Badan Legislasi atau balik sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI. Dan yang terakhir ada Sekretaris Komisi 1 DPRA, yaitu Pak Arif Fadilah, SIKUM MM.
2: Oke, baik. Terima kasih Bang Dimas. Ya. Dari Banda Aceh kita ke Sabang dulu ya. Selamat pagi, Kak Lisa.
4: Selamat pagi, Bang Fazri. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga sehat.
2: Ya, baik. Kak Lisa juga sehat ya.
4: Alhamdulillah.
2: Cuaca gimana di Sabang, Kak, pagi ini?
4: Cuaca dalam beberapa hari terakhir kurang baik, Bang Fazri. Tampak pagi hari ini mendung, angin juga nggak kalah ini ya. Pokoknya dari semenjak sebelum Hari Raya Idul Adha sampai sekarang cuaca agak sedikit nggak stabil lah ya.
2: Oke, baik. Ada informasi apa, Kak, pagi ini dari Sabang?
4: Oke, kita hadirkan satu informasi akibat cuaca yang kurang baik dengan angin kencang, satu pohon tumbang timpa rumah dan tempat usaha warga di Kenekai di Sabang. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa bangunan milik warga Jurung Pasi, Gampung Kenekai, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang kemarin malam, dan bangunan yang terdampak diketahui difungsikan sebagai hunian sekaligus tempat usaha milik seorang milik Rahmat yang berprofesi sopir. Peristiwa ini diduga dipicu akibat cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir yang melanda Kota Sabang. Dan laporan kejadian tersebut diterima oleh BPBD Kota Sabang dan langsung bergerak mengerahkan petugas ke lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat. Langkah cepat dilakukan untuk membersihkan material pohon yang menimpa pohon dan juga rumah warga tersebut. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan proses evakuasi terkendala karena pohonnya cukup besar dan tidak bisa diselesaikan pada malam hari, akhirnya dilanjutkan pada pagi hari dengan pertimbangan aspek keselamatan petugas juga maupun warga di sekitar lokasi. Di sini BPBD menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama pohon tumbang, mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi berubah disertai dengan angin kencang. Dan diharapkan juga masyarakat terus memantau perkembangan situasi setiap melakukan penanganan apabila terjadi kejadian serupa di wilayah di Kota Sabang. Demikian informasi dari Sabang, Bang Fazri.
2: Baik, terima kasih Kak Alisa. Di Sabang kita menuju ke Bumi Teku Umar. Ada Bung Karno. Selamat pagi, Bang.
5: Selamat pagi, Bang Fazri.
2: Sehat, Bang?
5: Sehat, alhamdulillah ya.
2: Oke, tanggal muda ya, Bang ya. Oke, cuaca gimana, Bang?
5: Cuaca berawan tebal, ada sebagian mendung juga. Mudah-mudahan bisa hujan sih hari ini. Kita berharap begitu ya.
2: Baik, silakan Bang, ada informasi apa pagi ini?
5: Baik, terima kasih Bang Fazri, teman-teman Sekorwil 17 semuanya, menyingkatkan waktu. Di kesempatan pagi hari ini, kita akan saksikan saat lagi nanti soal kebakaran lahan di Kabupaten Aceh Barat yang terus meluas hingga diperkirakan mencapai 20 hektar pada Selasa tanggal 2 Juni kemarin. Akibat cuaca buruk, proses pemadaman kebakaran menggunakan helikopter dengan menggunakan waterbombing batal dilaksanakan kemarin. Berikut kita simak atau kita ikuti laporan bersama Tata Maulizar berikut ini.
6: Akibat cuaca buruk, proses pemadaman kebakaran menggunakan helikopter dengan metode waterbombing batal dilaksanakan Rabu pagi. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah melalui keterangan tertulis yang diterima RRI. Ronald menyebut pihaknya mendapatkan informasi pembatalan tersebut dari tim waterbombing Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam keterangan tersebut, tim dari BNPB juga mengatakan bahwa jika cuaca mendukung, kegiatan pemadaman karhutla menggunakan metode waterbombing tersebut akan dilaksanakan pada Kamis pagi. Hingga saat ini, jumlah luasan lahan yang terbakar telah mencapai 24,1 hektar dengan rincian Kecamatan Bubon seluas 20 hektar, Kecamatan Johan Pahlawan 1,5 hektar, Kecamatan Arongan Lambale 1 hektar, dan Kecamatan Merbo 1,6 hektar. Sementara keberhasilan penanganan di Kecamatan Bubon mencapai 50%, Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Arongan Lambale, dan Kecamatan Merbo tuntas 100%. Hingga berita ini dirilis, menurut laporan terbaru BPBD Aceh Barat, belum ada penambahan luasan lahan yang terbakar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
5: Untuk flyer dan dialog pagi hari ini nanti di Melabuh Menyapa kita akan angkat soal waspada kebakaran hutan dan lahan. Ini berkaitan sekali dengan informasi yang baru saja kami sajikan. Nanti kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama Kalak BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nehdiansyah, dan Kabak Ops Polres Aceh Barat, Kompol P. Martinus Ketaren. Jadi buat pendengar nanti bisa ikut serta berkontribusi di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan, Bang Fazri dari Melabuh.
2: Baik, terima kasih Bang Karno di Melabuh. Kita menuju ke Bang Muksin Bintang di RRI Singkil. Selamat pagi, Bang Muksin.
7: Selamat pagi, Bang Fazil dan teman-teman semua ya. Semoga saya selalu di pagi hari.
2: Ya, baik. Gimana cuaca di Singkil pagi ini, Bang?
7: Cuaca di pagi hari ini hujan deras, Bang Fazil.
2: Oh iya, hujan ya. Baik, silakan Bang, ada informasi apa dari Singkil? Silakan.
7: Baik, terima kasih. Satu informasi dari Pusala terkait hasil mediasi lanjutan aktivitas Tower PT Protelindo dan warga Pusala. Ruang mediasi di Aula Wali Kota Sudusala menjadi saksi penuntasan sengketa berpanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Sudusala bersama pihak legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara tower milik PT Protelindo. Pertemuan penting yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin berfokus pada penyelesaian keluhan warga yang bermukim di Kampung Sudusalam Utara dan Kampung Penanggalan Barat. Keberadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS di wilayah tersebut sebelumnya sempat memicu persoalan di tengah masyarakat setempat. Guna memastikan jalannya musyawarah yang adil, rapat mediasi dipimpin langsung oleh jajaran pejabat daerah, hadir di lokasi diantaranya Asisten 2 Sekdako Sudusalam, Joni Arizal, Ketua Komisi C DPRK Sudusalam Antoni Angkat, Kepala DPMP 2 TSP Ridin SH, serta camat penanggalan cari dengan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tertulis yang memuat sejumlah komitmen krusial dari pihak perusahaan. Salah satu poin utama yang disepakati adalah penyaluran dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang sempat tertunda untuk warga Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Pihak PT Protelindo diwajibkan membayar dana CSR terhitung sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar Rp1 juta per tahun untuk satu menara. Dana kompensasi tersebut harus direalisasikan paling lambat 14 hari kerja setelah berita acara rapat ditandatangani. Selain dana CSR, poin kesepakatan juga mengatur tentang ganti rugi kerusakan barang elektronik milik warga sekitar radius menara akibat aktivitas operasional atau sambaran petir. Pendataan perusahaan di Dusun Sejahtera akan ditarik sejak tahun 2024. Sedangkan untuk Dusun Silak dimulai dari tahun 2025 hingga 2026. Proses pendataan dan verifikasi kerusakan barang elektronik ini diberi tenggat waktu selama 7 hari kerja. Langkah validasi di lapangan nantinya akan dikawal dan dilakukan bersama-sama oleh pihak menara, perwakilan pemerintah, serta masyarakat setempat. Di sisi lain, masyarakat di sekitar radius menara juga diwajibkan memasang perangkat penangkal petir atau arister di rumah masing-masing. Pihak PT Protelindo menegaskan tidak akan memproses klaim kerusakan yang barang elektronik jika di rumah warga terbukti tidak terpasang alat pengaman tersebut. Tak hanya urusan elektronik, masalah lingkungan akibat keberadaan infrastruktur ini juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah mendesak dinas terkait untuk segera melakukan pembahasan teknis mengenai penanganan tanah longsor yang terjadi di sekitar area Menara Dusun Silak. Kendati kesepakatan telah ditandatangani, perwakilan warga menegaskan akan mengawal ketat realisasi janji-janji tersebut di lapangan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bung Fajil.
8: Baik, terima kasih Bang Muhsin Bintang di Singkil. Dan sebagai informasi penutup dari Takengon, Satuan Reserse Narkoba Polres Benem Meriah kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN, 36 tahun warga Kecamatan Gajah Putih, diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya. Kapolres Benem Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi yang diterima masyarakat. Dari masyarakat maksud kami, petugas selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 10 batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dan selanjutnya diamankan di kantor Polres Aceh Tengah, Polres Benem Meriah, tepatnya di Satuan atau Satres Narkoba Polres Benem Meriah. Untuk informasi dialog juga Takengon mengangkat tentang peran akademisi dalam mitigasi bencana. Terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung. Ada Kak Lisa, ada Bang Musin, ada Kak Dewi, ada Bang Kano, ada Bang Dimas di Banda Aceh. Terima kasih, mohon maaf untuk apabila ada salah kata dalam kabar Aceh pagi ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Prosatu RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja bergabung di pagi hari ini. Pendengar, saya informasikan juga ya, saat ini Banda Aceh kembali diguyur hujan. Sepertinya sama seperti kondisi cuaca kemarin ya, sempat cerah dulu, namun turun hujan di jam 8 begitu ya. Pendengar, saya informasikan juga nanti kita dialog Banda Aceh menyapa dengan tema masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UUPA. Seperti biasa nanti kami akan hadirkan narasumber, ada 3 narasumber nanti yang hadir untuk membahas tema yang kita angkat di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kita akan hadirkan dialog pada cuma-cuma dengan tema masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UUPA. Nah, pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA ini kembali menjadi perhatian publik. Isu ini bukan sekedar persoalan religius, tetapi menyangkut masa depan kekhususan Aceh, berkelanjutan pembangunan serta komitmen terhadap perdamaian yang telah terbangun selama dua dekade terakhir. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah penguatan kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana yang telah disepakati dalam MOU Helsinki tahun 2005. Menurutnya, kewenangan yang jelas dan sesuai dengan semangat perjanjian damai menjadi landasan penting agar Aceh dapat mengelola daerahnya secara lebih efektif dan mandiri. Mualim juga mengingatkan bahwa revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai langkah untuk menghadirkan potensi konflik di masa depan. Pertanyaan atau pernyataan ini tentu mengundang berbagai pandangan. Sebagian masyarakat menilai bahwa implementasi penuh MOU Helsinki merupakan bentuk penghormatan terhadap proses perdamaian yang telah membawa stabilitas dan kemajuan bagi Aceh. Namun di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa yang lebih penting saat ini adalah memastikan setiap kewenangan yang diberikan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain persoalan kewenangan, isu dan otonomi khusus Aceh juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Aceh berharap dana otsus dapat dilanjutkan dengan porsi sebesar 2,5% atau minimal setara dengan yang diterima Papua. Dana ini selama bertahun-tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, apakah berkelanjutan dana otsus akan menjadi jaminan bagi percepatan pembangunan Aceh? Ataukah yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola dan pemanfaatan dana tersebut agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat kampung? Di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, publik tentu berharap agar kekhususan Aceh tidak hanya menjadi simbol politik dan hukum, tetapi juga mampu menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyat, yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing. Nah, pendengar, bagaimana pandangan Anda? Apakah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh saat ini memang mendesak untuk memperkuat kewenangan pemerintah Aceh? Seberapa penting keberlanjutan dana otonomi khusus bagi masa depan pembangunan Aceh? Terus, apakah implementasi MOU Helsinki selama ini sudah berjalan sesuai harapan masyarakat? Dan yang paling penting, seperti apa masa depan kekhususan Aceh yang Anda inginkan? Silakan sampaikan pendapat, kritik maupun harapan Anda melalui layanan interaktif RRI Banda Aceh, karena masa depan Aceh adalah tanggung jawab bersama. Dan setiap suara masyarakat memiliki arti penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ini.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Banda Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana Anda berada, yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Senang sekali tentunya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Banda Aceh Menyapa. Tentu yang disiarkan langsung melalui program 1 RRI Banda Aceh serta dapat diikuti melalui platform digital RRI. Pendengar, hampir 2 dekade setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA sebagai amanah dari Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005. Kini wacana revisi UUPA kembali mengemuka dan menjadi perhatian publik. Berbagai pihak menilai revisi ini penting untuk memastikan kekhususan Aceh tetap terjaga dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang. Pemerintah Aceh melalui Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menegaskan bahwa salah satu substansi penting dalam revisi UPA adalah penguatan kewenangan pemerintahan Aceh sesuai dengan semangat dan isi MOU Helsinki. Selain itu, pemerintah Aceh juga mendorong keberlanjutan dana otonomi khusus yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun demikian, sejumlah pertanyaan juga muncul di tengah masyarakat. Sejauh mana revisi UPA dapat memperkuat posisi Aceh dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia? Terus bagaimana peluang usulan penguatan kewenangan Aceh di tingkat nasional? Dan seperti apa masa depan otonomi khusus yang menjadi salah satu penopang pembangunan Aceh selama ini? Untuk membahas tema ini, pendengar, tema masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UPA, tentu saat ini telah bergabung bersama kami narasumber melalui virtual Zoom RRI. Saat ini yang sudah bergabung bersama kita yaitu Dr. Nurlis Effendi selaku juru bicara pemerintahan Aceh. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Pak Effendi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik ya. Baik, terima kasih ya sudah bersama kami pagi ini. Kita di Banda Aceh Menyapa sampai nanti jelang pukul 9. Ada juga bersama kita Dr. Haji M. Nasir Jamil MSI selaku anggota Badan Legislasi sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nasir.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pagi ini Pak Nasir? Baik ya?
3: Ya, alhamdulillah baik.
1: Baik. Oke, juga bersama kita Pak Arif Fadila SIKOM MM sekaligus sekretaris Komisi 1 DPRA. Selamat pagi Pak Arif.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa RRI.
1: Salam. Kabar baik ya.
4: Alhamdulillah.
1: Pak Arif. Oke, kita membahas tentang masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UUPA. Dan pendengar, selain Anda dengarkan, Anda bisa menonton selangsung juga di live YouTube RRI Banda Aceh. Mungkin yang pertama saya ke juru bicara pemerintah Aceh dulu ya, ada Pak Nurlis Effendi. Pak Effendi, mungkin boleh disampaikan terkait pemerintah Aceh saat ini aktif ya mendorong revisi UPA. Apa yang menjadi alasan utama ini sehingga revisi ini dianggap mendesak untuk dilakukan pada saat sekarang, Pak Effendi?
2: Baik, terima kasih. Sebetulnya Pak Nasir dulu ya, beliau yang dibandlek ya.
3: Tapi nggak apa-apa, lanjut Dr. Nulis
2: sama Dr. Pak Arif sebetulnya, karena peran utama di sini tentu DPR Aceh sama DPR RI ya, terutama DPR RI. Nah, di sini ada Banlek. Nah, kita menjadi sangat mensupport perubahan daripada undang-undang pemerintahan Aceh ini, karena memang dari segi usia sudah tiba waktunya untuk ada, sudah ada perubahan sebenarnya, revisi sudah 20 tahun ya Mas. Nah selain itu beberapa hal yang perlu penguatan di dalam undang-undang pemerintah Aceh, memang perlu ada penguatan-penguatan untuk menggerakkan sejumlah perubahan sosial di Aceh. Selama perjalanan daripada undang-undang pemerintah Aceh ini selama 20 tahun, kan banyak sekali perubahan yang terjadi. Perubahan terjadi termasuk kemiskinan. Kemiskinan itu menurunnya jauh sekali. Setelah tsunami itu angka kemiskinan di Aceh itu mencapai 22 sampai 30. Ya kan, kemudian sekarang ketika undang-undang pemerintah Aceh tiba masanya harus diubah, sudah sangat signifikan penurunan angka kemiskinannya dari angka 30 atau 22 menjadi 12. Itu kan rentang perubahan yang sangat sangat prinsip. Kan orang mengatakan bahwa masih miskin segala macam, padahal dia harus melihat secara lebih holistik dari seluruh Indonesia selama rentang waktu dari tahun 2000 setelah tsunami itu sampai sekarang. Itu yang paling tinggi penurunan angka kemiskinan di Aceh. Di Aceh karena kita mulai dari angka 30-an kalau salah saya, sementara daerah-daerah lain di angka 15 atau 11. Nah, kita turun sampai 12, itu artinya ada sekitar 10 sampai 20 poin turun dari angka kemiskinan yang lama gitu. Jadi ketika ini mau digerakkan lagi untuk turun ke angka katakanlah 6 ataupun 5 di kedepannya, kita kehabisan dana otsus. Dana otsus berakhir di 2027. Padahal itu salah satu penggerak ekonomi masyarakat Aceh. Salah satu sentral motor mesin yang mampu menggerakkan penurunan angka kemiskinan di Aceh dan penurunan angka pengangguran di Aceh. Karena itu kita sangat mendorong bagaimana DPR RI mampu mensupportlah DPR RI dan DPR Aceh untuk revisi undang-undang pemerintah Aceh. Jadi itu salah satunya.
1: Baik.
2: Kemudian soal menyangkut kewenangan juga, kewenangan pemerintah Aceh kan masih menggantung dalam selama 20 tahun ini. Nah ini DPR RI kita berharap akan membuat kewenangan pemerintah Aceh menjadi lebih baik gitu lah. Jadi full dalam melakukan berbagai hal untuk pembangunan masyarakat Aceh. Tapi tentu dalam koridor NKRI kan, karena bagaimanapun UUPA ini bagian dari Republik Indonesia. Nah selain itu berkaitan dengan minyak dan gas bumi. Nah kita lagi mengajukan juga ini, kita ikut DPR Aceh, kita kemarin itu sempat meeting dengan DPR Aceh bahwa kita menginginkan bahwa pengelolaan bersama itu bukan hanya di sampai 12 mil laut, tetapi sampai ZEE. Memang sana ada persoalan tersendiri dengan hukum internasional di wilayah laut itu. Nah ini mungkin ada proses diskusi yang lebih intens antara dengan DPR RI nantinya. Kenapa kita perlu lebih daripada 12 mil? Umumnya itu minyak dan gas bumi itu di atas 12 mil umumnya.
1: Gitu ya.
2: 12 mil itu hampir-hampir nggak ada di atas 12 mil. Macam Blok Andaman itu di 65 mil kan. Jadi berada di wilayah sana. Nah bagaimana itu pengelolaan bersama itu bisa dapat dilaksanakan.
1: Baik.
2: Nah satu lagi saya menyampaikan bahwa prinsip dari sebuah undang-undang, kalau undang-undang pemerintah Aceh ini prinsipnya ada beberapa prinsip mendasar. Pertama soal bahwa undang-undang pemerintah Aceh ini menjadi mesin yang menggerakkan perdamaian. Undang-undang pemerintah Aceh ini akan menggerakkan perubahan sosial di tengah masyarakat Aceh menuju Aceh yang lebih sejahtera, masyarakatnya lebih mandiri ataupun mampu memperbaiki kehidupan ekonominya juga. Undang-undang pemerintah Aceh ini juga adalah penggerak dunia pendidikan juga, karena di sini ada persoalan-persoalan SDM, bagaimana meningkatkan SDM, dan selain itu undang-undang pemerintah Aceh ini juga bagian dari kewibawaan pemerintah Aceh sendiri.
1: Baik. Oke, Pak Effendi, saya ke Pak Nasir ya. Dari perspektif DPR RI dan Badan Legislasi, bagaimana posisi usulan revisi UUPA dalam program legislasi nasional, dan juga sejauh mana progres revisi UUPA ini, Pak Nasir?
3: Ya, pertama terima kasih untuk dua narasumber lainnya yang sudah bergabung dalam Zoom meeting Radio Republik Indonesia ini. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita baca di sejumlah media, baik media sosial, media cetak, dan juga media-media lainnya, bahwa undang-undang pemerintah Aceh itu atau perubahan undang-undang pemerintah Aceh itu sudah menjadi usul inisiatif DPR RI. Jadi badan legislasi itu melakukan penyusunan, ya, penyusunan berdasarkan pandangan-pandangan, masukan-masukan dari para pemangku kepentingan, ya, baik yang ada di Aceh maupun yang ada di Jakarta serta sekitarnya, terutama dari DPRA yang banyak memberikan masukan terkait bagaimana Aceh ke depan setelah undang-undang ini direvisi. Betul seperti kata Dr. Nurlis bahwa dari sisi waktu sudah dua dekade undang-undang ini berjalan, dan tentu saja kita berharap ya ini nanti akan dibahas ya dengan baik. Jadi jangan puas dulu ini ya, jangan cepat puas dulu karena ini baru usul inisiatif ya. Nah, semoga saja ada hal-hal baru lagi yang bermanfaat untuk Aceh dan kaitannya hubungan Aceh dengan Indonesia ya. Jadi kita akan lihat juga nanti mana butir-butir MOU Helsinki yang belum dimasukkan ke dalam undang-undang pemerintah Aceh gitu ya. Dan kemudian nanti juga kita evaluasi dalam pembahasan kenapa misalnya pasal-pasal yang ada selama ini ada yang belum dilaksanakan sama sekali, ya, belum bisa diimplementasikan. Jadi soal angka-angka seperti yang dikatakan oleh Dr. Nurlis itu biar DPRA lah yang meresponnya, ya. Tapi DPR RI tentu melihat lebih luas, ya, bahwa ada angka-angka kemiskinan atau angka-angka lain-lain itu ya. Maka itu soal teknis dan itu memang juga menjadi sorotan. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Dr. Nurlis tadi itu bahwa ada penurunan, ya, penurunan terkait dengan tingkat kemiskinan di Aceh. Oleh karena itu Badan Legislasi ya sudah menyelesaikan tugasnya ya sesuai dengan tatib DPR RI bahwa telah mengajukan kepada sidang paripurna DPR RI ini menjadi usul inisiatif DPR. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nanti akan dikemanakan ya perubahan undang-undang itu? Apakah diserahkan kepada Komisi 2 ya, komisi yang membidangi pemerintahan dan dalam negeri, atau diserahkan kembali kepada legislasi, atau dibentuk pansus, panitia khusus, ya? Karena waktu tahun 2006 lalu ya itu dibentuk pansus. Jadi pansus itu dari berbagai macam komisi, ya kan? Meskipun di balik itu di badan legislasi juga, ya itu dari berbagai macam komisi yang hadir di situ. Ya, cuman karena kemudian dibentuk panja, ya, sehingga memang tidak semua bisa terlibat dalam perubahan undang-undang atau dalam upaya untuk menjadikan sebagai usul inisiatif DPR. Jadi jadi ini belum berhenti, ya, belum berhenti. Baru akan main ini.
1: Baik.
3: Jadi program baru ya akan diputar.
1: Okay.
3: Ya. Kemarin itu semacam iklan ya. Jadi usul inisiatif DPR itu semacam iklan memberitahukan kepada khalayak, kepada masyarakat Aceh bahwa kami telah menjadikan ini menjadi usul inisiatif DPR. Meskipun dalam proses penyusunan untuk menjadi usul inisiatif itu banyak pembahasan dilakukan, banyak masukan yang kami terima.
1: Yeah.
3: Ya, tapi sekali lagi dalam pandangan saya, ya quote and quote tanda petik ini iklan. Ya, nah tentu suasana berbeda tahun 2006 dengan yang sekarang. Ya, tapi kita beruntung karena punya Pak Prabowo yang punya hubungan dekat dengan Muzakir Manaf. Dulu ketika undang-undang ini dibahas 20 tahun yang lalu, Pak SBY punya ikatan emosional yang mendamaikan Aceh ya, antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka.
1: Yeah.
3: Ya, jadi ada ikatan emosional antara SBY, Yusuf Kalla, dan Aceh.
1: Yeah.
3: Nah sekarang ya Prabowo sebagai presiden punya hubungan emosional yang sangat kuat dengan Muzakir Manaf.
1: Yeah.
3: Nah disinilah sebenarnya momentum yang kedua untuk memanfaatkan perubahan undang-undang pemerintah Aceh ini sesuai dengan MOU Helsinki.
1: Yeah.
3: Ya, memang banyak pandangan terkait ini. Ya, tapi tentu saja nanti kan ada orang-orang yang ahli terhadap naskah.
1: Yeah.
3: Ya, atau katakanlah mereka memiliki keahlian terkait bagaimana mendraft. Ya, apa yang ada dalam MOU Helsinki, ya kemudian dimasukkan ke dalam satu rancangan undang-undang. Artinya nggak ya tentu tidak bisa bulat-bulat ya apa yang ada dalam pasal MOU itu kita masukkan dalam rancangan undang-undang.
1: Ya.
3: Tapi bagi orang yang ahli legal draft, dia bisa ya dia bisa mengharmonisasikan butir-butir MOU itu kemudian dalam bentuk pasal.
1: Yeah.
3: Di dalam rancangan undang-undang itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi DPR RI melalui Badan Legislasi DPR RI telah ya mengangkat ya menjadi usul inisiatif dan sekarang kita siap-siap ya siap-siap dan berusaha ya untuk melihat mau cepat atau lambat kira-kira begitu ya. Walaupun itu bukan ukuran sebenarnya ya. Yang penting partisipasinya itu harus bagus seperti yang dikatakan atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang nanti kita mudah-mudahan saja ya pimpinan DPR RI lewat Badan Musyawarah bisa mengambil keputusan yang arif dan bijaksana sehingga kemudian nanti perubahan undang-undang ini akan dibahas di mana begitu. Seperti saya katakan tadi, apakah nanti di Komisi 2 DPR RI atau dikembalikan lagi ke Badan Legislasi DPR RI atau dibentuk pansus ya, pansus panitia khusus yang mengerjakan ini. Itu artinya dari berbagai macam komisi. Komisi 1, 2, 3, 4, 5 sampai Komisi 13 ada di situ. Ya, di satu sisi memang lebih komprehensif ya, lebih komprehensif sehingga nanti ya masing-masing komisi sudah tahu dia. Ya sudah tahu bahwa ini ada hal-hal bagian-bagian yang terkait dengan komisi dia begitu. Ya, sehingga nanti ketika undang-undang ini selesai ya dan kemudian orang itu masih duduk di komisi terkait, maka itu akan lebih mudah. Meskipun tidak ada jaminan juga orang itu akan duduk di komisi itu lagi. Jadi kalau saya timbang-timbang sih memang lebih baik di Badan Legislasi ya. Dikembalikan lagi ke Badan Legislasi karena mereka sudah memasaknya, ya sudah memasaknya, bahan-bahan sudah tersedia,
1: ya
3: semuanya sudah siap, nah tinggal dimasak lagi ini, ya dimasak, ya sehingga kemudian lebih gurih nanti dihidangkan kepada masyarakat Aceh.
1: Baik, baik, oke, terima kasih Pak Nasir. Saya ke Pak Arief dari Sekretaris Komisi 1 DPR. Pak Arief, sebagai representasi Parlemen Aceh, ini bagaimana DPR melihat urgensi revisi UPA bagi keberlangsungan kekhususan Aceh di masa depan, Pak Arief?
4: Ya, kita dari DPR Aceh tentu menilai dan memandang solusi kondisi Aceh saat ini dengan berbagai dinamika kondisi yang ada, kita melihat salah satu solusi terbaik itu adalah dengan memperkuat posisi Aceh. Salah satunya dengan melakukan revisi UUPA yang sekarang ini sedang berproses. Harapan kita tentu dapat terkabul sebagaimana harapan rakyat Aceh semua. Dalam 273 pasal yang termuat dalam UUPA tersebut, keseluruhannya kita dedikasikan ke depannya supaya Aceh lebih bisa lagi membangun dari segala sisi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis yang ada. Seperti angka kemiskinan dan lain sebagainya. Karena UUPA yang harapan kita ini sudah kita ajukan ke DPR RI, memang betul seperti Bang Nasir bilang tadi, sudah diterima sama Banlek dan kita sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua Banlek. Saya lihat welcome sekali dari DPR RI-nya itu, khususnya dari Banlek, dan mereka menjadikan UUPA ini menjadi usul inisiatif DPR RI ke depan. Dan dalam diskusi kami beberapa waktu yang lalu, memang ada angin segar juga kita dengarkan dari DPR RI tersebut. Bila proses ini berjalan lancar, tanpa hambatan, insya Allah di akhir Juli proses ini sudah selesai.
1: Akhir Juli ya?
4: Akhir Juli, itu statement yang mereka sampaikan ke kami dari tim DPR Aceh kemarin yang berkonsultasi ke DPR RI kemarin. Maka kita berharap, sama-samalah kita berdoa, semoga tidak ada aral yang melintang, kemudian juga komunikasi yang terjalin selama ini yang sangat bagus sekali antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Jakarta itu menjadi landasan utama. Semoga harapan kita UPA ini dapat dijalankan dan dapat disahkan sebagaimana disampaikan dari badan legislasi tersebut. Nah, hal-hal lainnya saya pikir UUPA ini kan merupakan implementasi nota kesepahaman ya, turunan dari MOU Helsinki yang kemarin. Maka begitu besar harapan kita dengan aspirasi masyarakat Aceh saat ini, kita lihatlah sekarang kondisi Aceh. Memang ada nilai-nilai yang positif kita lihat, juga ada juga nilai-nilai yang negatif kita lihat, apalagi kita bicara tentang ekonomi Aceh. Karena ekonomi Aceh saat ini kan sangat bergantung dengan wilayah lainnya. Dapat kita sampaikan ekonomi Aceh ini kan dengan kondisi yang ada saat ini, tanpa penguatan dan lain sebagainya, ekonomi Aceh ini kan tidak berdaulat. Di mana kita sampaikan tidak berdaulat adalah ketergantungan kebutuhan kita pada daerah lainnya seperti dengan Sumatera Utara dan lain sebagainya. Tentu harapan kita tidak ada solusi lain ya, tidak ada solusi lain yang kita harapkan. Salah satunya itu dengan penguatan Aceh melalui UUPA ini. Kalau Aceh kuat kan Indonesia akan kuat juga, seperti Pak Nursip sampaikan tadi. Aceh ini dalam bingkai NKRI ke depan, dan ini menjadi harapan kita semua, semoga untuk bisa mencapai kesejahteraan bagi rakyat Aceh, ya kita tidak ada cara yang lain yang kita harapkan adalah kebersamaan kita dalam membangun Aceh dan membangun Indonesia ke depan. Demikian.
1: Benar. Baik, terima kasih Pak Arief. Saya kembali ke Pak Effendi. Pak Effendi, Gubernur Aceh Pak Muzakir Manaf menyebut bahwa revisi UUPA penting untuk menghadiri atau menghindari potensi konflik di masa depan. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut, dan ini bagaimana masyarakat perlu memahaminya, Pak Effendi?
2: Jadi begini, kita terjadi revolusi sosial di Aceh ini kan bukan hanya ketika GAM dengan RI, juga sebelumnya ada DI juga sudah ada perdamaian di sana. Di masa Dodbreh juga sebelumnya ada beberapa konflik bahkan sejak masa kerajaan. Nah, ketika kita lihat di masa Dodbreh itu ada proses perdamaian yang menggantung di sana, yang menggantung sehingga perjanjian apa istilahnya Pak Labri, lupa saya itu. Nah, ini nggak berjalan dengan baik proses perdamaian antara tim DII di Aceh dengan NKRI, dengan negara. Nah, sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, termasuk diantaranya bagaimana beberapa poin itu yang nggak berjalan, hanya mengakomodir beberapa orang di masa itu, karena nggak dikuatkan dengan sebuah regulasi yang mengikat antara kedua pihak, sehingga muncul lagi konflik baru ya di masa era gerakan Aceh Merdeka dan RI. Ya, ini karena ketidaktuntasnya di era Dobre. Nah, sekarang ini kan prosesnya berjalan nih perdamaian. Nah, di sini kita melihat beberapa poin yang belum utuh di dalam UUPA seperti yang disampaikan Dr. Nasir dan Bang Arif tadi, bahwa butir-butir MOU Helsinki itu memang harus masuk ke dalam UUPA. Tentu di ada rasionalisasi dari butir-butir tersebut dalam kemasan regulasi. Begitu juga yang disampaikan oleh Mas Arif. Nah, jikalau ini yang dikhawatirkan gubernur, jikalau ini catatan-catatan ini masih tertinggal ataupun puzzle-nya belum tersusun dengan rapi, di masa depan bisa kemungkinan terjadi lagi konflik karena menilai pada regulasi apa pada proses damai yang tidak utuh, yang kembali tidak utuh, katakanlah demikian. Nah, potensi-potensi konflik ke depan inilah yang perlu kita tutupi di masa sekarang. Artinya kita harus dalam proses preventif menjaga jangan sampai terjadi konflik di depan. Nah, konflik itu kan nggak melulu soal apa, soal merebut A atau merebut B, tetapi jangan-jangan kita sekarang ini tidak menyusun sebuah regulasi yang kedepannya menghindari beberapa konflik, karena di masa depan itu nggak akan memahami ataupun mereka tidak berada dalam proses seperti yang kita alami sekarang. Jadi mereka hanya berada pada posisi menilai bahwa di masa lalu, generasi masa lalu ini melakukan beberapa kekeliruan sehingga kita rugi di masa depan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh gubernur. Itu penilaian-penilaian yang dilakukan juga ada beberapa penilaian, ada proses pengkajian untuk menilai hal tersebut.
1: Yeah.
2: Kita memakai namanya sistem hukum, yang namanya sistem hukum itu teori ya. Sistem hukum itu kita menilai sebuah regulasi ini berjalan dengan baik atau tidak, harus ada alat ukurnya. Nah, kita di sini menggunakan alat ukur yang namanya sistem hukum. Sistem hukum itu ada tiga hal yang bisa dilihat pada sebuah regulasi ini berjalan dengan baik atau tidak. Pertama, dari sisi strukturnya. Struktur ini kita melihat apakah aparat pelaksana hukum mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa atau katakanlah sampai ke pemerintah Aceh ini melaksanakan undang-undang pemerintah Aceh ini dengan benar atau enggak. Nah, ini terus sarana dan prasarana tersedia dengan baik atau enggak sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang pemerintah Aceh. Kan di situ ada perintah dari undang-undang. Nah, untuk aparat penegak hukum bahwa undang-undang ini memerintahkan negara atau katakanlah pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana, kemudian aparat yang lengkap, peralatan yang lengkap untuk menggerakkan undang-undang ini untuk kepentingan masyarakat Aceh, kesejahteraan masyarakat Aceh. Itu pesan undang-undang, menjaga perdamaian, itu pesan undang-undang, memasukkan butir-butir MOU yang tinggi, itu juga pesan daripada undang-undang ini. Kemarin itu dalam perubahan yang diajukan EDPR RI cukup menarik, saya kira bahwa mereka kawan-kawan di situ tuh juga pada poin menimbangnya itu kan konsideran dalam sebuah bahwa itu memasukkan bahwa dari poin B yang itu diubah menjadi bahwa Aceh merupakan kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus berdasarkan MOU Helsinki, nota kesepahaman Helsinki. Jadi di konsideran juga sudah dimasukkan itu sekarang oleh teman-teman DPR RI dan DPR Aceh. Jadi bagaimana refleksi dari penjiwaan apa sebuah regulasi, dari mana landasannya itu sangat kuat untuk ke depan ini, yang di kalau saya baca di konsiderannya. Nah, itu kan dari kalau kita melihat konsiderannya dan rancangan perubahannya ini, kita akan melihat ke substansi undang-undang. Tadi kan saya katakan bahwa ada kultur, ada struktur, ada substansi, ada kultur. Nah, kalau dari kultur, struktur, kita melihat beberapa kekurangannya. Di antaranya dari pemerintah, dari aparat pemerintah Aceh sendiri di sejumlah katakanlah dinas ataupun apa yang masih grogi dan menggunakan undang-undang pemerintah aja. Ini selama 20 tahun menjalan, masih banyak kita grogi dalam menerapkan undang-undang pemerintah aja, termasuk di pemerintah pusat sendiri, grogi deh melaksanakan ini atau yang lain gitu. Kadang-kadang kalah ada dengan peraturan menteri dalam menteri peraturan menteri. Nah, ini yang jadi persoalan, artinya di tingkat struktur hukum pun ada masalah, tentunya harus kita perbaiki bersama. Kemudian di tingkat substansi, nah ini sedang dalam proses perbaikan. Bahkan saya lihat tingkat substansi hukum DPR RI dan DPR aja bahkan udah melihat sampai ke tingkat nilai-nilai filosofinya, mereka mengubahnya. Baik itu dari landasan filosofinya, landasan

0: kalau menurut saya sih semuanya itu mengharapkan ini sesuai dengan dengan keinginan yang disampaikan oleh DPR Aceh. DPR Aceh yang bagaimana penguatan-penguatan undang-undang ini untuk kekuatan dari pemerintah Aceh dan DPR. Kalau pemerintah Aceh dipahami bukan pemerintah Aceh, pemerintah itu gubernur. Kalau di Aceh itu pemerintah Aceh itu berarti dua-duanya, ada unsur dari Stariat atau kan pemerintah Aceh, ada unsur dari DPR. Jadi dia nggak terpisah dia kalau di Aceh, berbeda dengan di daerah lain. Dan kita pahami bersama, ya kan? Nah, kalau tiga hal ini dari sistem hukum ini dapat berjalan dengan baik, saya rasa memang nggak ada persoalan untuk kemajuan Aceh, kesejahteraan rakyat Aceh. Penting kita mari sama-sama menjaga dari alat ukur sistem hukum.
1: Baik.
0: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Effendi. Sebelum saya kembali ke Pak Nasir, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali dan kita masih membahas tentang tema kita di pagi hari ini, masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UPA. Tetap bersama kami, Bapak-bapak. Nanti kita kembali di Banda Aceh Menyapa pagi ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Banda Aceh pagi ini.
6: Anda masih mendengarkan Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Baik, pendengar, kita kembali masih di Banda Aceh Menyapa. Tentu saya masih bersama ketiga narasumber saya pagi ini, ada Pak Nasir, Pak Arif, dan juga Pak Nurlis Effendi. Kita masih membahas tentang topik yang kita angkat di pagi hari ini, masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UPL. Untuk Anda juga yang ingin menyampaikan saran atau pandangan atau juga pendapat Anda, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0651443336 dan juga di WhatsApp kami 0852828544445. Ya, saya kembali ke Pak Nasir ya. Pak Nasir, bagaimana peluang usulan penguatan kewenangan Aceh tersebut dapat diterima pemerintah pusat tanpa menimbulkan persepsi yang keliru terhadap status Aceh dalam NKRI?
7: Ya, sebenarnya selama ini kan ada kewenangan-kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ya. Tapi ada kewenangan yang tidak kemudian

0: diikuti dengan pelimpahan anggaran, sehingga kewenangan itu nggak bisa dieksekusi di lapangan. Kewenangan mengelola bandar udara, ya, mengelola pelabuhan, mengelola madrasah ibtidaiyah, itu diantaranya yang tidak bisa kita eksekusi karena tidak ada uang untuk mengelola itu, ya. Jadi dulu tahun 2006 ketika kami membahas undang-undang ini, itu harapannya pelimpahan kewenangan itu diikuti dengan pelimpahan anggaran. Tapi ternyata dalam perjalanannya tidak seindah seperti yang dibicarakan. Ya, pada waktu itu pemerintah bilang, ya silahkan saja minta apa saja, yang tidak boleh minta merdeka.
1: Okay,
0: ya kan? Yeah. Akhirnya kan kita mintalah kewenangan-kewenangan kita, ya, kewenangan pengelolaan migas, ya, itu ada BP Migas, walaupun sebenarnya yang paling berperan itu, yang berwenang itu SKK Migas juga, Menteri SDM juga, ya, Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, ya. Jadi BP Migas itu belum seperti yang kita harapkan saat pembicaraan pada tahun 2006 lalu, di mana BPMA itu, ya, dia begitu mandiri, kemudian juga menentukan. Jadi waktu itu pembicaranya, kami ingin agar BPMA ini, ya, Badan Pengelola Migas Aceh itu, ya, seperti SKK Migas sekarang itu. Tapi kan dalam praktiknya kan tidak seperti itu. Anggaran BP Migas itu, BPMA itu kan di SKK Migas itu, ya, setahu saya, ya. Jadi kewenangan-kewenangan yang kita miliki itu karena tidak diikuti dengan pelimpahan anggaran, ya, sehingga kewenangan itu tidak bisa kita jalankan, bahkan sama sekali tidak berjalan, ya, bukan tidak bisa dijalankan, sama sekali tidak bisa kita jalankan. Nah, oleh karena itu, dalam satu kesempatan di Badan Legislasi, saya sampaikan kepada pemerintah, waktu itu dihadiri oleh Menko Polkam, ya, ada Pak apa nama yang Caniago, saya lupa namanya, dan juga ada beberapa dari kementerian lainnya. Jadi dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa pemerintah, ya, mengakui dan menghormati satuan pemerintahan yang bersifat khusus di Indonesia. Jadi saya ingatkan dua diksi itu, ya, mengakui dan menghormati. Apa maknanya itu, ya? Jadi mengakui dan menghormati itu seperti apa?
1: Begitu, yeah.
0: Ya, apakah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh ini sudah mencerminkan pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap Aceh, kan begitu,
1: yeah,
0: ya. Apakah sudah ada pengakuan bahwa pemerintah welcome dengan butir-butir MOU yang belum bisa dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh? Jadi kata mengakui, kata menghormati itu sangat dalam, ya, sangat dalam maknanya. Jadi kalau Indonesia, pemerintah pusat, ya, atau yang di Jakarta, bisa memahami makna atau kata pengakuan dan penghormatan itu, maka mereka akan memberikan semuanya untuk Aceh. Dan saya juga pernah berwacana, ya, bahwa barangkali nanti ketika Undang-Undang Pemerintah Aceh ini sudah selesai,
1: yeah,
0: artinya sudah dibahas dan kemudian menjadi undang-undang, ya, yeah, walaupun nanti barangkali nomornya akan berganti, tahunnya berganti, maka Pak Prabowo perlu mempertimbangkan untuk menghadirkan satu kementerian yang mengurus daerah-daerah khusus dan daerah istimewa di Indonesia. Jadi daerah-daerah istimewa seperti Aceh, Yogyakarta, Papua, ya, kemudian juga daerah khusus, ya, daerah khusus Jakarta, DKJ, ya, bukan daerah khusus ibu kota lagi, ya,
1: yeah,
0: daerah DKJ, ya, DKJ, walaupun MK kemarin memutuskan bahwa ibu kota masih di Jakarta,
1: masih di Jakarta, ya, ya.
0: Jadi memang ini Republik agak runyam kita lihat, satu-satunya negara yang barangkali nggak jelas ibu kotanya itulah Republik Indonesia. Ada satu kementerian, ya, kementerian yang barangkali tidak punya portofolio, ya, yang tidak memiliki portofolio,
1: yeah,
0: untuk mengurus daerah-daerah istimewa ini, sehingga nanti kementerian ini langsung bertanggung jawab kepada presiden.
1: Baik.
0: Dia ikut rapat-rapat kabinet, dia melaporkan. Selama ini kan yang handle itu kan Direktorat Jenderal Otonomi, ya. di Kementerian Dalam Negeri. Jadi bagaimana kita mau menggantungkan harapan ya daerah khusus ya daerah khusus dan istimewa Aceh itu kepada seorang dirjen. Dia punya menteri, dia punya sekretaris menteri,
1: artinya,
0: dia punya wakil menteri,
1: iya.
0: Dia punya menteri. Jadi ada berapa level, ada berapa layer yang harus dilewati.
1: Jadi,
0: oleh karena itu kalau pemerintah ya, pemerintah Indonesia benar-benar mengakui dan menghormati daerah-daerah khusus, satuan-satuan pemerintahan daerah yang khusus di Indonesia, maka bentuklah satu kementerian.
1: Okay. Ya, satu kementerian yang khusus yang ya.
0: Mengurus daerah khusus ini.
1: Oke,
0: okay, baik. Sekali lagi, MOU Helsinki itu tidak ada di daerah lain gitu. Itu satu yang sangat spesial itu. Ya, sangat spesial.
1: Benar.
0: Lalu kemudian kita juga punya khusus dan istimewa.
1: Yeah.
0: Kalau Jogja dia hanya istimewa. Papua hanya khusus. Jakarta itu hanya daerah khusus. Kalau kita bukan hanya khusus tapi juga istimewa.
1: Okay.
0: Karena keistimewaan kita itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 99.
1: Khusus
0: dan
1: istimewa.
0: Jadi bagaimana
1: ya?
0: Kita bisa mengisi kekhususan dan mengisi keistimewaan?
1: Okay.
0: Kalau tempat cantolan kita seorang dirjen,
1: okay.
0: Bukan berarti saya remehkan atau merendahkan dirjen, tidak.
1: Baik.
0: Tapi nggak sanggup dia urus itu, ya? Dan dia nggak bisa lapor langsung pada presiden. Dia lapor sama sekretaris menteri, dia lapor dengan wakil menteri, dia lapor dengan menteri, belum tentu disampaikan juga kepada presiden.
1: Oke, okay, ya. Baik. Sebentar, Pak Nasir, mohon maaf. Ini ada yang bergabung bersama kita, coba kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, dengan siapa?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Cut Karila Madura. Apa kabar, Bang Ama, Bang?
1: Dengan saya Dimas di sini, ada tiga narasumber, Pak Nasir, ada juga Pak Effendi dan juga Pak Arif. Apa yang ingin disampaikan ini? Dengan siapa tadi?
2: Cukari di
1: Labadoro. Cukari, silakan.
2: Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber.
1: Ya. Silakan.
2: Saya menarik dengan UPA ini. Saya mau tanyakan, UPA mau direvisi. Bagaimana dengan orang-orang disabilitas nanti dari UPA ini? Karena nanti orang Aceh ini kalau orang disabilitas tidak ditaruh dalam UPA, tidak diperhatikan, nanti orang Aceh kalau ada berurusan dengan orang pemerintah bilang, ini tidak ada dalam UPA. Walaupun kami orang-orang disabilitas itu sudah punya undang-undang tersendiri, tapi nanti orang-orang Aceh itu, apakah orang Aceh kurang terlalu pintar, sangat ngerti, tapi pasti orang itu berkilah. Ini nggak ada dalam UPA, kalau nggak bisa kalian. Ini bagaimana, Pak? Bapak, terutama Bapak Nasir itu yang di DPR RI, mohon Pak, mohon sekali Pak. Itu aja, terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cut Kari ya, mungkin boleh dijawab singkat, Pak Nasir tadi ya, karena kita
0: saya nggak begitu dengar
1: tentang UIPA yang akan dirubah ini bagaimana nanti terkait disabilitas katanya.
0: Ya, disabilitas itu kan ada undang-undang yang khusus mengatur penyandang disabilitas.
1: Benar.
0: Ya, itu ada undang-undangnya. Bahkan ada dewan. Ya, Dewan Nasional Penyandang Disabilitas.
1: Ya.
0: Jadi ya tentu saja setiap daerah, setiap pemerintahan daerah itu melaksanakan undang-undang itu.
1: Baik.
0: Ya, bagaimana daerah itu ramah dengan penyandang disabilitas.
1: Benar.
0: Masjidnya ramah dengan penyandang disabilitas, perkantorannya ramah, jalan juga ramah. Pokoknya fasilitas-fasilitas umum itu menjadi tempat ramah bagi penyandang disabilitas. Tapi itu ada undang-undang yang mengatur khusus tentang itu. Nah, kita kembali ke soal tadi. Ya, mudah-mudahan saya nanti ya Dr. Nurlis ya, kemudian Saudara Arif ya, Dr. Arif itu bisa memberikan kalau memang sepakat ya kita suarakan itu bahwa yang mengurus ya daerah-daerah khusus dan istimewa di Aceh di Indonesia harus kementerian ya kementerian tersendiri dia tidak boleh tidak kemudian diatur oleh Kementerian Dalam Negeri gitu loh ya karena di Kementerian Dalam Negeri itu diatur oleh seorang dirjen direktur jenderal. Sekali lagi saya katakan, ketika rapat dia sampaikan dengan sekmen atau sesmen ya atau wamen atau men ya belum tentu itu sampai kepada presiden.
1: Oke, begitu ya.
0: Ya kan. Tapi kalau misalnya ada menteri yang langsung menangani ketika rapat kabinet dia bisa sampaikan. Jadi ini laboratorium sebenarnya ya. Jadi ketika konstitusi membuka ruang ya bahwa mengakui dan menghormati satuan pemerintahan yang bersifat khusus di Indonesia, ini sebenarnya satu kesempatan, satu peluang emas bagi Indonesia, ya, untuk ya bagaimana memaksimalkan daerah-daerah khusus. Jadi daerah-daerah khusus itu bukan ancaman bagi Indonesia. Jadi daerah-daerah istimewa itu bukan ancaman bagi Indonesia. Jadi justru ini laboratorium ya bagi Indonesia. Ya karena memang masa Soeharto ya memang ada desentralisasi tapi tidak ada otonomi. Ya, desentralisasi masa Orde Baru ada. Tapi yang namanya otonomi tidak ada. Ya makanya ketika reformasi daerah-daerah menuntut otonomi. Ya kan, lalu kemudian ada kementerian, ya kementerian otonomi daerah pada waktu itu yang pertama kali Pak Rias Rashid ya jadi menterinya, ya kan, jadi kementerian dalam negeri dan otonomi daerah pada waktu itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat waktu itu nggak bisa kerja juga, jadi satu sisi dia menghandle dua otonomi daerah dengan kementerian dalam negeri. Oleh karena itu sekali lagi saya pikir perlu nanti sama-sama kita suarakan.
1: Baik.
0: Ya, kementerian yang khusus mengurus ini. Ya, jadi tempat cantolannya itu kuat. Kalau kita bergantung enggak kuat ya bisa jatuh kita begitu, enggak bisa apa-apa begitu ya.
1: Okay.
0: Oleh karena itu sekali lagi terkait nanti kewenangan yang kita miliki, apapun yang kita miliki ya, baik kekhususan dan keistimewaan itu, itu bisa kita jalankan.
1: Kalau bisa langsung
0: menteri,
1: gitu ya.
0: Ada menteri yang khusus mengurus masalah itu.
1: Ya. Bisa langsung gitu ya Pak Nasir ya. Baik, kembali ke Pak Arief sebelum nanti kita ke sesi akhir atau penutup. Pak Arief, bagaimana DPRA memastikan bahwa perjuangan revisi UPA benar-benar mewakili kepentingan masyarakat Aceh dan bukan hanya kepentingan elit politik saja ini. Silakan Pak Arief.
3: Ya, kalau kita dari DPRA tentu akan menjadi lembaga komunikasi dengan masyarakat atau rakyat Aceh khususnya.
1: Ya.
3: Dan kita akan memastikan, kita akan kawal proses ini. Sebagaimana kemarin draft versi hasil evaluasi badan legislasi itu kan sudah diserahkan kepada kita. Kemudian untuk proses pembahasan lebih lanjut, nanti kami akan duduk dalam waktu dekat nih. Dalam waktu dekat, mungkin dalam 2-3 hari ini, kita akan duduk kembali, kita akan cermati kembali hasil evaluasi dari badan legislasi tersebut. Pada tahap 1 kemarin, draft yang telah diserahkan kepada kita sudah memberikan masukan 28 poin. Terhadap hasil evaluasi badan legislasi. Kemudian kan kita kembalikan hasil evaluasi kita dan sekarang sudah diserahkan lagi tahap 2 dari evaluasi badan legislasi. Dan waktu dekat ini sebagaimana saya sampaikan tadi, kita akan duduk, kita akan evaluasi. Pada poin-poin dasar kita lihat sebagian besar sudah menjawab rasa keinginan masyarakat Aceh atas dalam tuangan 273 pasal tersebut. Sudah dijawab sama badan legislasi. Dan harapan kita semoga proses ini akan berjalan lancar.
1: Baik.
3: Pada poin-poin tertentu kita akan evaluasi secara mendalam, khususnya sebagaimana disampaikan Dr. Nurlis tadi.
1: Ya.
3: Poin 1 pasal 160 tentang pengelolaan ZEE tadi itu. Kemudian poin 1 pasal 183 tentang otonomi khusus. Banyak hal sebagaimana disampaikan Bang Nasir tadi, khususnya menyangkut masalah kewenangan.
1: Baik.
3: Contoh pengelolaan bandara, pengelolaan madrasah dan lain sebagainya. Ini memang akan kita bahas lebih lanjut.
1: Baik.
3: Karena kita ketahui bersama, kalaulah hanya diberikan kewenangan tanpa diimbangi dengan penyertaan anggaran, secara otomatis akan menguras fiskal Aceh ke depan. Maka hal-hal seperti ini yang perlu kita diskusikan. Pada prinsipnya yang akan menjadi target utama kita yaitu memperkuat kewenangan Aceh dalam undang-undang revisi nomor 11 ini, kemudian juga memperkuat keuangan Aceh. Ini harapan kita semua. Supaya apa? Supaya tentu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat kita ini akan semakin kuat dengan landasan hasil revisi tersebut. Nah, tentu dalam proses ini kan harus membangun trust building, di mana kita berharap pemerintah Jakarta juga jangan terlalu curiga dengan disahkan ini, jangan-jangan nanti Aceh makin kuat dan sebagainya, akan ada sebagainya lah kita bilang, ya kan? Maka kita sama-sama membangun kepercayaan satu sama lain. Kita juga akan mantapkan Aceh dalam NKRI, dan juga kita berharap sebagaimana disampaikan oleh Pak Nasir tadi, memang perlu dibuat semacam kementerian memang.
1: Kementerian khusus ya?
3: Khusus memang. Selama ini kita lihat dalam 20 tahun proses UPA dan Otsus ini kan dampaknya kan belum terasa kuat di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kita berharap dalam tahap kedua ini, insya Allah kalau memang disahkan untuk UPA revisi ini, akan langsung dirasakan oleh segenap masyarakat kita, termasuk juga seperti kalau kita telepon tadi itu. Kaum-kaum disabilitas ini kan perlu diperhatikan juga, walaupun bisa ditangani atau diantisipasi dengan penguatan kanun Aceh terhadap kaum disabilitas tersebut. Jadi saya pikir demikian, Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih Pak Arief. Dan ya, kita ada 3 menit akhir nih, mungkin bisa kita gunakan untuk penutup ya. Yang pertama saya ke Pak Effendi, mungkin apa pesannya Pak dari pemerintah Aceh kepada masyarakat agar ikut mengawal proses revisi UUPA ini secara konstruktif. Silakan.
4: Baik, saya merespon ini Pak Dr. Nasir tadi ya, soal kementerian apa otonomi khusus atau keistimewaan di Indonesia. Nah, tadi sempat saya katakan bahwa persoalan di struktur hukum. Nah, kalau salah satu solusi yang tepat itu seperti dikatakan oleh Dr. Nasir, untuk melengkapi struktur hukum di Indonesia ini yang berkaitan dengan otonomi khusus di Indonesia itu harus ada kementeriannya tersendiri.
1: Baik.
4: Itulah yang dimaksud dengan sarana prasarana, sehingga hukum dapat berjalan dengan baik dengan struktur yang bagus. Nah, itu sehingga tidak ada kesulitan dalam mengambil keputusan kan.
1: Baik.
4: Oke. Itu hal yang sangat tepat saya kira kalau dari kacamata teori hukum yang berkaitan dengan struktur hukum. Kalau konsultasi hukum seperti yang disampaikan Dr. Nasir sama Dr. Arief tadi juga bahwa ada kewenangan-kewenangan yang perlu dilengkapi lagi, terutama kalau saya lihat Mas Arief sama Dr. Nasir di sini ada di pasal 11 yang menyangkut norma standar prosedur dan kriteria yang masih
1: baik. Oke. Baik, Pak Effendi, dari Pak Nasir mungkin singkat saja apa harapan nih Pak terhadap seluruh elemen Aceh agar perjuangan revisi UPA memperoleh dukungan yang kuat di tingkat nasional.
0: Ya, setahu saya Dr. Nurlis Effendi itu dipanggil Dr. Nurlis. Enggak pernah saya dengar dipanggil Effendi itu. Jadi kasih tahu aja.
1: Baik.
0: Tapi tanya langsung nanti sama Dr. Nurlis ya.
1: Siap.
0: Jadi begini, intinya mari kita gotong royong ya, sama-sama kita gotong ya. Karena ini adalah apa namanya pekerjaan besar, kita gotong rame-rame ya, sehingga kemudian yang sudah ada tidak hilang ya, dan yang belum ada bisa kita dapat.
1: Baik.
0: Saya khawatir kalau kita nggak gotong sama-sama, yang ada hilang, yang kita inginkan tidak kunjung datang.
1: Okay.
0: Nah, oleh karena itu sekali lagi yang karena ini masih usul inisiatif ya. Usul inisiatif, belum pembahasan ya untuk menggolkan perubahan ini menjadi undang-undang begitu ya.
1: Baik.
0: Nah, karena itu butuh gotong royong DPRA dan pemerintah Aceh ya, dirigen dalam orkestra ini.
1: Baik.
0: Ya, mereka dirigen dalam orkestra ini. Sehingga kemudian tidak ada nada sumbang ya, tidak ada pemain yang lari dari not-not.
1: Baik.
0: Ya, yang sudah ada di depan mataria begitu. Ya, mudah-mudahan diwakili Dr. Arief, ada Dr. Nulis, ya, DPRA dan pemerintah Aceh menjadi dua dirigen yang handal ya untuk memastikan harapan dan merealisasikan keinginan ya para kombatan yang dulu berjuang ya, kemudian masyarakat sipil ya, dan juga para politisi serta pemangku kepentingan lainnya terkait dengan harapan ya bahwa ya Aceh masih punya masa depan. Jadi jangan korbankan masa depan Aceh dengan ketidakseriusan kita atau ketidakmauan kita untuk menjadi dirigen yang handal. Barangkali demikian dari saya.
1: Terima kasih Pak. Saya Pak Arief yang terakhir, apa optimisme dan juga harapan DPRA terhadap masa depan kekhususan Aceh pasca revisi UPA nanti Pak?
3: Iya, ini kan UPA merupakan sebuah anugerah besar bagi bangsa Aceh atau bagi rakyat Aceh ya, yang harus kita jaga. Karena inilah hikmah di balik kesulitan kita selama ini yang kita dapatkan. Bagi saya prinsipnya, UPA ini bisa kita cermati bersama dan kita jadikan menjadi kepemilikan seluruh rakyat Aceh. Yang sudah bagus kita pertahankan. Dan dirasa belum bagus, yuk kita sama-sama kita perbaiki.
1: Baik.
3: Jadi itu harapan kita, Bang Dimas.
1: Baik. Oke, terima kasih banyak ya untuk ketiga narasumber saya di pagi hari ini di Dialog Indonesia Menyapa tentang masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UPA. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih.
1: Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Dr. Arief.
3: Ya, terima kasih, Pak Nasir. Terima kasih, Pak Nulis.
5: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Banda Aceh siang ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Iya, jumpa lagi bersama saya Putra yang menemani Anda pendengar untuk hari ini edisi hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dan saya Putra bersama Anda sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian barat. Baru saja rekan saya Dimas yang menemani Anda dari pagi tadi ya. Dan juga sampai dengan ke pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah usai bersama Anda. Dan untuk kebersamaan saya Putra bersama Anda pendengar akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi penting yang akan kami sampaikan untuk Anda dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Baik pendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.

Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa.

Oke baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, kita masih dengarkan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Sambil nanti ke pukul 11 siang kita menantikan dinamika olahraga akan kami hadirkan untuk Anda dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Berikut lagu dari Sandi Sandoro bersama Indah Dewi Pertiwi, Gerjolak Cinta, kami akan hadirkan ke ruang negara Anda. Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini pendengar, dan yang sedang beraktivitas juga semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar, tidak kurang dari suatu apapun di kesempatan siang hari ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, masih tersisa waktu di kesempatan siang hari ini. Sambil kita menunggu pukul 11 siang, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga di siang hari ini. Masih kami hadirkan dengan lagu-lagu terbaik di Pro 1 saat ini, dari Romeo Kenanglah dan dari Helena. Kami hadirkan dengan vokal, iya, dengan judul lagunya Ironi, dan ada dari vokal Firman, Separuh Hati. Selamat siang mendengarkan, selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Oke, baik, selamat mendengar dimanapun Anda berada. Sebuah lagu dari vokalnya Firman, Separuh Hati. Dan sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 10 siang lebih 56 menit waktu Indonesia bagian Barat. Setelah lagi di pukul 11 kami kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga di siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bacakan informasi terlebih dahulu pendengar untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Berikut ini, pemerintah kota Banda Aceh menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia Aceh atau KPIA untuk melakukan pengawasan konten digital terutama bagi generasi muda dan di ibu kota provinsi Aceh itu. Kami sepakat bekerja sama dan siap bersinergi untuk kemaslahatan terutama generasi muda, begitu kata Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal. Pernyataan itu disampaikan Iliza Saadudin Jamal saat menerima audiensi KPI Aceh terkait dukungan implementasi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3SPS Aceh yang lahir dari Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan penyiaran. Sebagai langkah awal, Pemko Banda Aceh memberikan dukungan penuh terhadap sosialisasi P3SPS Aceh tersebut dengan harapan konten digital oleh masyarakat Banda Aceh lebih positif. Ia juga menegaskan kolaborasi Pemko Banda Aceh dan KPIA dalam menciptakan ruang digital yang sehat sesuai kearifan lokal ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat dan peran aktif publik dalam mengawasi konten penyiaran di era digital. Sementara itu, Ketua KPI Aceh M. Reza Pahlevi menjelaskan regulasi baru ini memperluas kewenangan pengawasan KPIA pada penyiaran internet termasuk media sosial, tidak hanya televisi dan radio saja. Katanya saat ini berlaku dua P3SPS di Aceh. Pertama, P3SPS KPI Pusat yang mengatur televisi dan radio. Kedua, P3SPS Aceh yang mengatur lembaga penyiaran lokal serta penyiaran internet. Pengawasan konten digital bertujuan memastikan kesesuaian dengan kearifan lokal Aceh, norma dan syariat Islam yang berlaku, dengan fokus pada konten pornografi, anak, terorisme, dan konten pemicu kegaduhan publik. Ia menuturkan KPI Aceh sejauh ini sudah mulai men-take down konten media sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam melalui kerjasama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Reza menegaskan peran KPIA tidak berhenti pada penghapusan konten, melainkan juga dapat merekomendasikan penyelesaian pada ranah pidana. Pengawasan yang dilakukan KPI Aceh juga bisa merekomendasikan kepada penegak hukum termasuk Satpol PP WH jika sebuah konten mengandung unsur pidana atau pelanggaran syariat, begitu kata Reza Pahlevi.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna kita ikuti dinamika olahraga di siang hari ini. Kita dengarkan dulu iklan yang akan kami putarkan untuk Anda berikut ini.
1: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Belanda di laga persahabatan FIFA Match Day tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donjel Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.

0: Juli 2026. Kompetisi sepak bola Akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di 3 negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini 3 negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
0: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi, mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
0: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Kyle Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sudah saya katakan sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Siapapun itu ingin bersaing di level atas. Karena kita juga semuanya akhir pasangan baru juga. Jadi ya cukup berharga kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih kalau kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Syailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

97.7 FM, Pro 1 Banda Aceh.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Di mana-mana, yang aku tahu ya begitu.
3: Ya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
2: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
4: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
2: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
3: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
4: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

Baik, peringkat persatu dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan di frekuensi 97,7 FM di program 1 kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu dari Vokal The Titan, Rasa Cinta, yang sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 12 siang lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, peringkat di siang hari ini kita akan informasikan untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur nanti pada pukul 12 siang lebih 37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada beberapa lagu sebelum kita dengarkan lagu Islami sambil menantikan untuk dikumandangkannya azan zuhur di siang hari ini. Kami masih hadirkan dengan lagu-lagu pop Indonesia yang kami pilihkan untuk Anda.

Dengar-dengar pendana berada, sebuah lagu dari Vokaltik Band ya, beri aku waktu. Dan sudah mengantar waktu kita ke pukul 12 siang, lebih 13 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan satu lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, mendengar darinya Vokal Kasandra, nanti Cinta Terbaik. Dan nanti akan kami lanjutkan dengan lagu-lagu islami, sambil kita menunggu pelaksanaan pada salat zuhur di siang hari ini pada pukul 12 siang, lebih 37 menit waktu Indonesia bagian barat. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Berikut ini perdana perdana sudah tiba waktunya kaum muslimin kaum muslimat yang berada di kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk kita mendengarkan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

Baik, selamat mendengar dimanapun Anda berada. Saat lagi kita tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan untuk Anda warta berita yang terangkum di berita daerah dari program Satu Area di Banda Aceh. Kami hadirkan untuk siang hari ini. Kita nikmati dulu lagu Islami, satu lagu kami hadirkan ke ruang negara Anda berikut ini.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Sari berita. Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri, Aceh Singkil terbakar. Kemudian pengerjaan jalan Tangsaran Gayo Luwes terus dikebut. Inilah warta berita selengkapnya. Lebih dari 2 hektar lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Aceh Singkil terbakar. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
2: Cuaca panas dan musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil diduga sementara pemicu terjadinya kebakaran lahan Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil Utara Aceh Singkil Senin 1 Juni 2026. Kebakaran yang terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun terakhir tersebut saat ini terlihat membuat lahan di sekitar runway Bandara Syekh Hamzah Fansuri terbakar lebih dari 2 hektar. Kepala Satuan Pelayanan Kasatpel Bandar Udara Syekh Hamzah Fansuri, Kabupaten Aceh Singkil, melalui pengawas operasional bandara atau operasional teknik, Pahrul membenarkan adanya insiden kebakaran yang terjadi di lokasi bandara. Ia mengungkapkan kronologi kebakaran terjadi diketahui sekitar pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat dengan titik api sudah di skala medium. Sedangkan untuk lokasi kejadian, terang Pahrul, titik api terpantau di sekitar area runway sisi udara tepat pada runway strip STR 850.
3: Dapat info dari personel keamanan bidang AFSEC itu melaporkan adanya titik api itu kurang lebih di jam 16.48, dan ketika di lokasi itu titik api udah dalam skala medium. Untuk lokasi kejadiannya itu berada di area runway sisi udara di runway strip STA 850.
2: Kemudian, Pahrul juga menambahkan, begitu mengetahui peristiwa kebakaran terjadi di lokasi bandara, pihaknya langsung melakukan pemadaman secara mandiri dengan melibatkan petugas keamanan bandara, serta menyampaikan laporan kepada pihak atau petugas pemadam kebakaran di wilayah Singkil Utara Aceh Singkil. Selanjutnya, ketika disinggung soal faktor penyebab terjadinya kebakaran, Pahrul tidak dapat menyampaikan secara rinci. Akan tetapi, untuk luasan lahan yang terbakar, dalam insiden kali ini terdapat lebih dari 2,5 hektar lahan bandara terbakar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Mendengar, pemerintah daerah dan PT Hutama Karya terus berupaya mempererat pengerjaan, mempercepat pengerjaan jalan Tangsaran di Kabupaten Gayo Luwes tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas oleh masyarakat. Karena itu pihaknya bersama Polantas setempat rencanakan pengaturan lalu lintas. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Luwes bersama pihak terkait terus mempercepat penanganan ruas jalan di kawasan Tangsaran yang mengalami kerusakan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan melakukan penataan badan jalan guna memulihkan akses transportasi masyarakat. Manajer PT Hutama Karya Albert Siregar mengatakan, proses pekerjaan di lapangan melibatkan petugas teknis dan kontraktor untuk memantau progres pekerjaan sekaligus membahas mekanisme pengaturan lalu lintas. Tim juga membahas titik-titik penutupan jalan serta skema pengaturan arus kendaraan agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar selama masa pengerjaan.
5: Rencana kita memang, kita koordinasi dengan beliau-beliau itu adalah agar masyarakat itu memahami kita memang ada rencana untuk buka tutup jalan. Terlebih yang ada di Tangsaran itu, nah kita rencanakan itu dia mulai berlaku pukul 8 WIB sampai pukul 11 WIB kita tutup jalan total.
4: Perwakilan pelaksana di lapangan menyampaikan koordinasi terus dilakukan antara pemerintah daerah, pihak pelaksana, dan unsur terkait untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, serta meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda Masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Berita Daerah. Sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah, Dewan Energi Mahasiswa Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang disapa Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok Sor Andaman. Informasi selengkapnya disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Dewan Energi Mahasiswa DEM Aceh mendukung penuh langkah Gubernur Aceh Mualim yang menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM untuk menunda persetujuan rencana pengembangan gas di Blok Sot Andaman. Langkah ini dinilai strategis agar pengolahan gas alam tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh. Presiden DEM Aceh Faidar Yanda menyatakan bahwa temuan cadangan gas besar di Sot Andaman harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan industri Aceh seperti pada kejayaan gas Arun dulu. Sot Andaman adalah peluang besar, maka pengolahannya tidak boleh hanya fokus pada kejar target produksi nasional, tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memajukan ekonomi Aceh dalam jangka panjang.
7: Kita memandang pengembangan Sot Andaman sebagai momentum penting untuk membangun kembali pondasi industri Aceh yang pernah berjaya pada masa produksi gas Arun dahulu. Menurut kita, keberadaan cadangan gas besar di Sot Andaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata. Potensi besar ini harus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Aceh khususnya. Membuka lapangan kerja yang luas, mendorong hilirisasi industri, serta memperkuat perekonomian daerah dalam jangka yang panjang.
6: Faizal mengingatkan bahwa Aceh pernah menjadi pusat industri raksasa di Indonesia dengan adanya perusahaan seperti PT AEF, PT KKA, dan PT Pupuk Skandar Muda. Pada saat itu, gas tidak langsung diekspor mentah-mentah, melainkan diolah di darat sehingga mampu menggerakkan ekonomi di kawasan Aceh Utara dan Lhos Mawe. Pengalaman sukses ini yang ingin diulang kembali. Oleh karena itu, ia mendorong skema pengelolaan di darat atau onshore karena akan menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja lokal dibanding di laut, bisa menghidupkan sektor konstruksi, logistik, transportasi, dan UMKM di sekitar pabrik, serta gas bisa langsung diserap oleh industri lokal di kawasan ekonomi khusus atau Kearun Lhos Mawe, bukan langsung dibawa keluar Aceh. Maka langkah ini juga dinilai sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada hilirisasi dan pembukaan lapangan kerja dari daerah. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar RRI Banda Aceh menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Rumah Lentera Habibi untuk memperkuat kolaborasi di bidang siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan rekan Cindy Novita.
8: RRI Banda Aceh dan Yayasan Rumah Lentera Habibi resmi menandatangani MOU terkait kolaborasi program siaran, literasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain dan Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah di Banda Aceh Rabu 3 Juni 2026. Kerjasama tersebut bertujuan memperluas edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran dan kegiatan literasi yang berfokus pada isu perempuan dan anak. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan kolaborasi antara kedua pihak sebenarnya telah terjalin sejak lama, khususnya melalui program siaran yang membahas isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Acara di RRI di Pro 1 dan Pro 2, pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasi Yayasan Rumah Lentera Habibi di RRI Banda Aceh ini. Mudah-mudahan dengan ditandatanganinya MOU ini, lebih intens lagi kita bisa melakukan kerjasama sehingga program-program masalah perempuan dan anak itu bisa lebih kita intensifkan.
8: Sementara itu, Ketua Harian Yayasan Rumah Lentera Habibi Ataya Rumaisyah menyebut kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan informasi dan memperkenalkan lebih luas program-program yang dijalankan Yayasan kepada masyarakat.
10: Saya dari Rumah Lentera Habibie sangat berterima kasih kepada RRI karena sudah mau melakukan kerjasama khususnya dengan Yayasan Rumah Lentera Habibie, karena salah satu target kita sebenarnya adalah terkait visibility. Kita pengen Rumah Lentera Habibie ini bisa lebih banyak dikenal, kemudian juga karena fokusnya adalah terkait isu perempuan dan anak, kita pengen banyak masyarakat juga lebih sadar terkait isu perempuan dan anak dan lebih prihatin terhadap isu-isu yang sedang berkembang terkait perempuan dan juga.
8: Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap edukasi mengenai literasi, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah anak, serta meningkatkan budaya literasi di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Baik, peringkat nomor 1 di mana-mana Anda berada, Anda masih mendengarkan Pro 1 di frekuensi 97,7 FM. Dan lagu dari Meligus Low, Terlanjur Sayang, sudah kita dengarkan bersama-sama di kesempatan siang hari ini. Dan sudah membuka waktu kita ke pukul 13.44 menit waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Nanti setelah ini dari Rhyme Lode, judul lagunya Komang Kaman akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13, pada Cek mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Lionel Messi. Messi's here! That's what they came for!
2: De Cristiano!
3: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: RRI Pro 1 Banda Aceh, Radio Tanggap Bencana.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

dari mana pun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal inspirasi dan informasi. Dan lagu berikut kami hadirkan terus untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Mendengar saya Putra juga bersama Anda sampai nanti ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, sebelum nanti rekan Arsa yang menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Sebuah lagu dari Drew, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi. Dan nanti dari vokalnya Dikta, Penggalan Kisah Lama, dan juga Elo Benci Tapi Rindu, kami hadirkan keruan dengan Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: terutama pada pasangan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arif Uzi, menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM.

0: kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Hei Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak risiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi kekurangan gizi sejak dini. Gizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting.

0: 101 Jakarta dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RFI. Yes. Ketemu lagi. Semangat, semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dery Firdaus.
2: Saya Binda tentunya.
1: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4/6.
2: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan
2: mari kita simak bersama berikut ini.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepentingan.
3: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan memiliki hak jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utama gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, wawancara Alvina Damayanti bersama Safe Good Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
4: Nindi, ini sebenarnya makna kesetaraan gender yang pahami masyarakat sekarang, Mbak.
5: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau kondisi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita katakan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakan ini adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama apa namanya melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Karena sekarang ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
4: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini pembangunan Mbak Nindi?
5: Ini penting banget nah, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jadi sekali fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya kita ada kelenjar mama yang menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini pentingnya kesetaraan gender dan Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, secara sih kemana sih? Mas, contohnya kayak toilet lah mbak ya. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu atau kita mau bersih-bersih dulu gitu kan. Kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tuh jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan mbak. Jadi kan emang dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua gitu. Jadi cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kan buat gantung gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi pertimbangan ini dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua gitu mbak.
4: Di era sekarang ini mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
5: Ya, yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istri, tapi misalnya datang orang tuanya, lo kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus nah, teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi, tapi tuh biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi saya lihat dari pikiran masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
4: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
5: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, ya itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media atau kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak santai. Terus jadi kita tuh gak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus iya ternyata aku lihat kayak komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu. Sama jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu mbak.
4: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memakai pengaruh utama gender ini?
5: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, dia sebagai

0: strategi. Jadi mereka selain memastikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Maluku Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Utaman. Kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masitaturui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah beratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-beda.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak utama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak kita yang bisa punya kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh
0: pembangunan. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Utaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program

0: dalam beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini kami hadir perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak menghadirkan, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer bernama Lain menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan di perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Main, ada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Main. Berikut ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Main, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Main ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda
2: ya,
1: asal Palangkaraya. Boleh Mbak Main, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Okay. Nah, pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali. Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Main Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Main Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
3: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
3: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Itu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu lagi terutama gender ya. Kalau untuk isu gender saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sek itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
3: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70 kali lah, belum 100% karena belum semuanya menerima kesetaraan ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
3: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul.
3: Ya.
2: Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
3: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
3: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
3: Oh betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
3: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi kita siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
3: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan klien saya kali ya itu positif ya.
3: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya? Saya tuang, ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak gembol gitu, kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gaul apa, yang indah gitu, yang feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, dan mostly ya feminim positif.
3: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
3: Bangga juga.
2: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
3: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainnya perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Terus depan belakangan.
3: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Sama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Tip perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, makna sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, kan, pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebenarnya masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik.

0: Karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamaan gender ini, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jadi diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan keadaan yang ada gitu. Ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja,

dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender, dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, Anda baru saja mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional atau Beranda Asta Cita Berjaringan melalui RRI Pusat 1 Jakarta. Di sore hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas bersama kita nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah pada pukul 16 lewat 6 menit waktu pelaksanaan sholat asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi, minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Ada banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih menemani Anda di sore hari ini mendengar dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan program Lintas 17. Ya, pendengar. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para pejabat mewaspadai gratifikasi yang berkedok hadiah. Ia menegaskan dalam Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang. Hal itu disampaikan dalam webinar nasional anti korupsi pendidikan tinggi bertajuk Gratifikasi dalam Perspektif Islam yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara daring. Webinar ini diikuti oleh para pimpinan perguruan tinggi, dosen, serta akademisi dari berbagai daerah. Menak mengutip kisah seorang petugas pengumpul zakat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima hadiah saat menjalankan tugasnya. Rasulullah kemudian menegur petugas tersebut dan mempertanyakan apakah hadiah itu tetap akan diterimanya jika tidak memiliki jabatan. Nah, ketika hadiah tersebut berpotensi mempengaruhi keputusan kebijakan atau objektivitas seorang pejabat, maka statusnya diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan batasan yang jelas bahwa hadiah yang diterima karena jabatan tidak dapat dibenarkan. Teguran ini menegaskan bahwa hadiah yang diterima karena jabatan atau kedudukan bukanlah hadiah biasa, melainkan memiliki potensi menjadi bentuk gratifikasi yang terlarang, ujar Menak dari Yogyakarta pada Kamis 4 Juni 2026. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, terus menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Iya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.
1: Satu turnamen, 3 negara, dan 1 benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh 1 atau 2 negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
3: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: PT Sukovindo bangun sumur bor di Aceh Besar. Polres Aceh Singkil ajak masyarakat dan perusahaan perkebunan tidak membuka lahan dengan dibakar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sumbul Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tabiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar apresiasi pembangunan sumur bor di Gampong Lamblut, Kecamatan Darul Kamal oleh PT Sukovindo Persero. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-70 PT Sukovindo Persero meresmikan sumur bor air bersih di Gampung Lamblet, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya kolaboratif dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Bupati Aceh Besar Muharam Idris menyampaikan apresiasi kepada PT Sukovindo dan berharap perusahaan tersebut terus berkembang. Menurutnya dalam ajaran agama, sedekah air merupakan amalan yang sangat mulia karena manfaatnya terus mengalir bagi kehidupan. Diharapkan bantuan tersebut menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat.
2: Wah, hadiah yang luar biasa. Kalau dalam agama itu daripada kita kasih lain, bagus kita kasih air. Air itu adalah satu benda yang sangat bagus untuk kita sedekahkan. Luar biasa, itu pahala terus mengalir seperti layaknya mengalir air.
1: Bantuan ini sangat berarti karena kondisi geografis Aceh Besar yang memiliki wilayah luas mencapai sekitar 3.000 km persegi dengan 604 gampong. Bahkan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, namun masih menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama saat musim kemarau. Bupati mengungkapkan bahwa layanan air bersih melalui PDAM saat ini baru menjangkau sekitar 38% masyarakat. Sisanya masih menggunakan air yang kurang layak, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PPWH Kota Banda Aceh terus meningkatkan pengawasan dan penegakan syariat Islam guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum di ibu kota Provinsi Aceh. Informasi disampaikan Cindy Novita.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PPWH terus melakukan berbagai upaya pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan pelanggaran syariat Islam berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran syariat, termasuk kawasan wisata, penginapan, serta ruang-ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan sebelum terjadi adanya pelanggaran.
4: Kita melakukan pengawasan di tempat-tempat yang diperkirakan atau yang kami indikasikan menjadi kerawanan terjadinya pelanggaran syariat Islam, itu baik di pinggir-pinggir pantai misalnya. Kita secara rutin melaksanakan menjelang maghrib, kita selalu menghimbau warga kita untuk meninggalkan lokasi, melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian di penginapan-penginapan juga demikian.
3: Menurutnya pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya menaati aturan syariat yang berlaku di Aceh. Selain menjaga ketertiban umum, pengawasan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh. Satpol PPWH Kota Banda Aceh berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga Banda Aceh dapat terus menjadi kota yang menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Tekan angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada para pengguna jalan. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban lalu lintas di kawasan Simpang Cegeri, Lok Sukun, Aceh Utara dengan membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan pada Selasa pagi 2 Juni 2026. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar selalu menanamkan sikap disiplin saat berkendara di jalan raya. Hal ini penting agar semua aman dan selamat selama di perjalanan, sehingga angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Aceh Utara dapat ditekan semaksimal mungkin.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur untuk mengurangi angka-angka kecelakaan sehingga kita bisa menekan mengurangi angka-angka kecelakaan tersebut. Mengajak kepada masyarakat untuk selalu mengindahkan disiplin berlalu lintas sehingga kita aman selamat untuk di jalan. Himbauan seperti sifatnya brosur.
1: Aibda Agusnawan juga menambahkan bahwa kedisiplinan di jalan raya bukan sekedar untuk menghindari sanksi hukum melainkan demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Satlantas Polres Aceh Utara khususnya unit Kamsel beserta jajaran berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan edukatif serupa demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pakar internasional dan UNESCO akan mengisi seminar internasional membahas mitigasi bencana dan lingkungan yang digelar oleh ICMI Orda Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan. Dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
2: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu, atau pasca bencana.
1: Edi menambahkan seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bangun kolaborasi bersama perguruan tinggi Unsia. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menggelar audiensi bersama Rektor Unsia Profesor Dr. Mirza Tabrani di Gedung Senan Unsia kemarin. Dalam pertemuan itu Bupati Haili membahas penguatan program Sekolah Belangi yang sudah dijalankan di Aceh Tengah. Bupati Haili berharap dukungan perguruan tinggi dalam mendukung program Belangi untuk menampung calon mahasiswa dari Aceh Tengah.
4: Program ini akan kita mulai dari 17 Juni. Ini kan itu tahun depan. Jadi waktu tahun depan dia seleksi sudah ada kemungkinan. Nanti Bapak hadir di sana, kita kumpulkan mungkin ada 1000. Bapak nanti sebagian dari 2000. Sehingga mereka merasa bahwa kampus itu hadir untuk mereka.
3: Rektor Unsia Profesor Dr. Mirza Tabrani menyebut bahwa kegiatan kolaborasi antar daerah dan kampus dapat membangun sinergitas yang kuat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili.

0: Kepolisian Resor Polres Aceh Singkil, Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka lahan dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Laporan Salihin Barus.
1: Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab, ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.
2: Sesuai perkiraan BMKG bahwa di bulan Juni, Juli Agustus ini diprediksi akan terjadi kemarau. Oleh sebab itu kami menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar. Karena kegiatan tersebut melanggar beberapa undang-undang yang ancaman hukumannya bisa 15 tahun dan denda bisa mencapai 5 miliar.
1: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan, terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan Kecamatan Kota Baharu. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota Subul Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Subul Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Subul Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Pro Telindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Subul Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Sedako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun, klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
4: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukkan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultong tadi itu sepertinya menurut kami sepihak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya, itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
3: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area Menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
5: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tower tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
3: Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suleh Bata Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian, lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Ya pendengar dimanapun anda berada, masih menemani anda di suasana sore kota Banda Aceh yang saat ini cerah berawan ya. Dan untuk anda yang akan melakukan berbagai aktivitas serta rutinitas di luar sana, sepertinya harus standby payung atau standby payung ya. Buat yang mungkin berkendara dengan kendaraan umum atau sedia mantel atau jas hujan di bawah jok motor anda yang memakai kendaraan roda 2. Ya pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'uddin Jamal menyampaikan apresiasi dan menyambut dengan tangan terbuka kehadiran PT Sukovindo Persero di Ibu Kota Provinsi Aceh. Menurut Iliza, BUMN di bawah naungan holding ID Survey dan Danantara Indonesia yang bergerak di bidang jasa testing, inspection, dan certification atau TIC tersebut sebagai mitra strategis daerah, bukan hanya sebagai lembaga pengujian atau sertifikasi semata. Menurutnya, peresmian kantor baru Sukovindo merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem usaha dan ekonomi daerah. Ini bukan sekedar gedung pelayanan, tapi juga akses baru bagi pelaku usaha Aceh untuk berkembang lebih baik, lebih siap, dan lebih percaya diri menghadapi persaingan pasar. Adapun pasar sekarang menuntut kualitas, standar keamanan, sertifikasi halal, hingga jaminan mutu yang jelas. Dan disinilah peran Sukovindo menjadi sangat penting. Baik, dengar dimanapun anda berada, kembali kami hadirkan lagu pilihan untuk anda di sore hari ini. Masih kami hadirkan lagu pilihan hingga di pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan pembacaan ayat suci, lagu-lagu bernuansa religi, serta pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, tradisi nandong, seni tutur khas masyarakat Simelu yang syarat nilai budaya dan pesan kehidupan kini semakin jarang diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran berbagai kalangan terhadap keberlangsungan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di sejumlah desa di Kabupaten Simelu, pertunjukan nandong yang dahulu menjadi bagian penting dalam berbagai kegiatan adat kini semakin sulit ditemukan. Kehadirannya perlahan tergeser oleh berbagai bentuk hiburan modern yang lebih diminati masyarakat, khususnya generasi muda. Sekretaris Umum PD 2 Simelu, M. Haikal Fahmi, menilai minat anak muda terhadap nandong mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, sering dilihat kalau anak muda yang belajar nandong dikucilkan dan dianggap kuno. Jelasnya saat menjadi narasumber dalam dialog bersama RRI pada Rabu kemarin. Menurut Haikal, perkembangan teknologi dan arus informasi digital menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pola minat generasi muda. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi upaya pelestarian budaya lokal di Simelu. Haikal menjelaskan bahwa nandong tidak hanya berfungsi sebagai hiburan masyarakat, tapi juga menjadi media penyampaian nilai-nilai moral, sejarah, dan kearifan lokal melalui syair-syair yang dilantunkan. Masyarakat terdahulu mewariskan berbagai pesan penting kepada generasi berikutnya. Dirinya menilai diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak untuk menghidupkan kembali tradisi tersebut di tengah masyarakat. Keterlibatan sekolah, komunitas, budaya, dan pemerintah daerah dinilai penting dalam memperkenalkan nandong kepada generasi muda secara lebih menarik. Masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda di suasana jelang malam hari ini. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: 12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan beberapa lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Ya, setelah dua lagu religi yang akan kami hadirkan, kami akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib dan halakah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Dengar di mana pun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Allahumma arzuqna faman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu ta'ala ajma'in. Al-afatu saniyatu fudhulul kalam. Dan kebinasaan yang kedua yaitu berlebih-lebih perkataan, yaitu mengulang-ulang perkataan yang lebih daripada sekira-kira hajat yang terkaya daripadanya. Di sini ingin dijelaskan kepada kita tentang kata-kata kita yang tidak bermanfaat, yang tidak perlu kita ungkapkan. Itu merupakan kebinasaan bagi kita. Bahkan itu bertambah berat pemeriksaan bagi kita nanti di hari akhirat. Jadi kata-kata yang memang tidak perlu kita ungkapkan, ini sebaiknya kita tahan diri kita, supaya ini tidak menjadi penyakit. Penyakit di dalam kita sehari-hari dalam kehidupan dunia ini, dan juga menjadi penyakit bagi kita di hari akhirat kelak. Karena nanti di hari akhirat akan susah kita, akan berat bagi kita di dalam mempertanggung jawaban tentang kata-kata kita, omongan kita, yang merupakan itu tidak penting. Kata Atha ibn Rabah, inna man kana qablakum kanu yakrahuna fudhulal kalam wa min hazal jinsi ayakula Allahumma khazi hazal kalba masalan. Artinya bahwasanya seorang yang ada dahulu daripada kamu dan mereka itu benci berlebih-lebih perkataan. Orang-orang yang terdahulu, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, mereka benci mengatakan kata-kata yang tidak penting. Narit yang hana penting hang marit oleh urang yang awai. Apalagi kata-kata tersebut menjadi caci maki dan sebagainya. Dan setengah daripada jenis perkataan yang terlebih itu, bahwa mengatakan seorang, hai Tuhanku, jahati olehmu akan anjing ini. Termasuk kata-kata yang jahat, yang tidak baik, yang dikatakan kata-kata sudah berlebihan, ialah secontohnya seperti seseorang mengatakan, ya Allah, jahati olehmu ini anjing. Adakalah celaka olehmu ini anjing, ataupun laknat olehmu ini anjing. Itu sudah kata-kata yang dianggap berlebihan, dan itu dilarang dalam agama mengatakan seperti itu. Apalagi kadangkala kepada manusia, bahkan kepada para ulama, kepada para waliullah, bahkan kepada para anbiya, kepada para rasul-rasul, seperti yang pada yaitu masa Rasulullah SAW yang diucapkan oleh munafik, oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW, itu satu kata-kata yang sangat yaitu jahat, yang sangat menyakitkan, pada hakikatnya seperti dikatakan kepada Rasulullah, Rasulullah seorang dukun, Rasulullah seorang penyihir dan sebagainya, itu lebih berat lagi pada hakikatnya. Bahkan termasuk dalam sejarah oleh Nabi Nuh alaihi salam pernah bertemu dengan seekor anjing yang anjing tersebut 4 biji matanya. Kebiasaannya anjing 2 biji mata, tapi anjing ini 4 biji matanya. Lalu oleh Nabi Nuh AS mengatakan kepada anjing tersebut, inna hazal kalba shania, sesungguh anjing ini jelek. Bahkan karena asean penuh ada mata, sedangkan asean-asean yang lain yang pernah kekalan ialah 2 mata. Maka atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sebagai teguran kepada Nabi Nuh alaihi salam, keluarlah kata-kata dari anjing tersebut atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikun oleh asy ba Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nabi Nuh, apa maksud anda mengatakan jelek kepadaku? Apakah maksud anda jelek kepadaku tersebut, jelek lukisan wajahku? Kalau lukisan wajahku itu jelek, maka ciptakan yang lain, atau lukiskan yang lain, atau bikinkan wajahku yang lain yang lebih bagus daripada yang telah diciptakan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau maksud anda ya Nabi Allah, jelek tersebut ialah jelek sang khalik yang menciptakan wajahku? Kalau maksud anda jelek itu kepada Allah, kepada sang khalik, sang pencipta wajahku, bahkan dirimu ya Nabi Allah, maka sang maha khalik tak pernah jelek selama-lamanya. Maka pada saat itulah Nabi Nuh AS tersebut menangis seberat-beratnya. Menurut dikatakan oleh Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali bahwa tangisan Nabi Nuh AS tersebut keluar daripada latifah ruh, keluar daripada ruhnya, sehingga tangisnya luar biasa, yang sehingga disebut Nabi tersebut ialah Nabi Nuh, Nabi yang banyak menangisnya, yang berat menangisnya. Maka karena demikianlah, sebagai teguran kepada Nabi Allah itu sendiri, apalagi kepada kita, apalagi kita ini di akhir zaman, yang memang sangat perlu kita menahani diri daripada mengucapkan sesuatu yang menjahati orang yang lain. Bahkan kadang-kadang katanya kemi adakun jahat, bahkan ke urinang katanya sendiri kadang adakun jahat, ke anak katanya kadang-kadang adakun jahat dan sebagainya. Padahal itu pada hakikatnya kata-kata yang sangat berlebihan, kata-kata yang sangat dilarang, apalagi sampai kepada tingkatan kata-kata laknat. Semoga orang ini dilaknat, semoga orang ini dikutuk, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba lima amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min mali." Artinya, terlebih baik bagi seseorang yang menahan daripada lidahnya itu akan perkataan yang berlebih-lebih. Dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagia atau dalam bahasa yang lain terlebih baik bagi seseorang menahan lidahnya daripada mengatakan kata-kata yang berlebihan. Guyutundra oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan satu kebahagiaan pada hakikatnya. Bahkan dalam pelajaran sebelumnya pernah dikatakan bahwa diam tersebut merupakan suatu hikmah karena dia mempusakai ilmu laduni. Maka oleh karena demikian, lebih baik kita menahani lidah kita, karena lidah ini salah-salah dapat mematikan diri kita sendiri, atau dapat menerkam diri kita sendiri, atau bisa jadi dapat yaitu mematikan, membahayakan diri kita sendiri, dan membelanjakan ia akan hartanya yang lebih daripada hajatnya. Juga Rasulullah mengatakan berbahagia bagi siapa yang mendermakan, yang mensedekahkan daripada harta yang lebih daripada keperluannya. Karena memang di dunia merasa kurang harta bila kita infak, bila kita sedekah, bila kita memberi zakat dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya itu satu kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat. Di akhirat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang melimpah ruah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yatakallamu bil kalimati mir ridwanillahi ta'ala ma kana yadhunnu ay yablugha bihi ma balagat yaqtubullahu biha ridwanahu ila yawmi yalqah wa innar rajula yatakallamu bil kalimah min sukhatillahi ta'ala ma kana yadhunnu ay yablugha ma balagat yaqtubullahu ta'ala lahu biha sukhatahu ila yaumil qiyamah. Artinya bahwasanya seorang laki-laki berkata ia dengan satu kalimah daripada perkataan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, padahal tiada ia menyangka bahwa sampai dengan dia beberapa fahla yang didatangkan akan dia, yang disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan dia beberapa keridaannya Allah, hingga hari mendapati ia akan Allah Ta'ala. Jadi bila siroro urang agam gemarit dengan satu kata-kata, dengan sikrek narit yang merupakan naritnya dapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, urang yang hana gesangka narit yang gemaritnya akan getulih oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan Allah sampai hari kiamat. Maka bila legetanyo tamarit tamu tutu mengucapkan kata-kata yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya tak terhingga. Nilainya selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Apalagi urangnya karena YouTube, karena Facebook, karena Instagram dan sebagainya menyo narik-narik yang get ida mengkenan, tujuan mengajak orang yang lain, bukan karena pamer, bukan karena merasa hebat diri dan sebagainya, maka itu menjadi sesuatu amal, menjadi sesuatu nilai yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya sudah pamer, niatnya supaya orang lain tahu dirinya hebat, itu akan membahayakan juga dirinya. Karena mempamerkan tujuan supaya dia dianggap hebat oleh orang lain, Rasulullah bersabda dalam satu hadis, itu akan membahayakan imannya. Kemudian juga sebaliknya, dan bahwasanya seorang laki-laki yang berkata-kata satu kalimat daripada perkataan yang membawa kepada murka Allah Ta'ala akan dia, yang tiada ia menyangka bahwa sampai dengan dia beberapa siksa yang didatangkan akan dia, yang disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan dia kemurkaannya hingga hari kiamat. Menansi. Nah, gemari kata-kata yang menyakiti orang lain, kata-kata yang menjahati orang lain, kata-kata yang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Padahal narik yang tamaritnya cuma sikrek kata, yang tamarit cuma bacut, tapi urus akhirat haik tapi kul beban yang gebi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orangnya tak kalon dalam media bermacam beragam timbul kata-kata caci maki dan sebagainya, maka singgah urus akhirat semuanya akan dipertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengatakan seperti itu? Rasulullah sendiri yang bersabda, atagot yang tamarit akan mendapat fahala, atabruk yang tamarit akan mendapat siksa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yatakallamu bil kalimah yadhaku biha julasa'uhu yahwi biha finnari ab'adu minasyara. Artinya bahwasanya seorang laki-laki sungguhnya ia berkata dengan satu kalimah yang membawa tertawa-tertawa dengan dia akan orang yang sama-sama duduk dengan dia itu, nesya dijatuhkan dengan dia

yang jahat, yang sehingga kadang-kadang mempojok orang lain, menyindir orang yang lain, yang sehingga kata kemgok, nyok ialah akan geti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka yang paling luh, dalam neraka yang terkebawah daripada bumi yang ketujuh, lebih luh daripada yaitu bumi yang ketujuh. Maka berhati-hatilah kita semua di dalam berkata-kata. Jangan sampai kita cetus kata-kata kita ini supaya orang lain ketawa. Kita bikin kata-kata kita, kita olah narit kita supaya orang yang lain tertawa, terbahak-bahak dengan kata kita. Ini merupakan satu dosa yang kadang-kadang orang tidak menyadari, padahal itu merupakan satu kebahayaan bagi dirinya di hari akhirat. Al-afatu salisah al-khawdu fil batin wa huwal kalamu minal ma'asi. Artinya bermula kebinasaan yang ketiga itu, yaitu masuk berkata-kata di dalam yang batil. Gop di narit-narit yang batil, tanya tak gabung dro kenan dalam narit-narit yang batil tersebut, sehingga ketanya gekun juga orang yang marit dengan narit-narit yang batil tersebut, sehingga kita dianggap sekongkol, sehingga kita dianggap sekelompok dengan mereka yang mengatakan narit, yang mengatakan kata-kata yang tidak baik, dan yaitu berkata-kata di dalam perkataan yang maksiat, seperti menghikayahkan segala kelakuan perempuan yang halal. Contohnya ialah getanya ada cerita-cerita umpama di seorang perempuan memakai pakaian, kadang-kadang pakaiannya tersebut tidak menutupi auratnya. Kita cerita-ceritakan kepada orang yang lain, tak pegah-pegah bagok, yang termasuk membuka aib orang lain, mengumbarkan yaitu aib orang lain. Menyong ketanya mampu pakahan tablo ija tajuk wangetuk pakaian. Keputak cerita bagok, saya pegah bagok masabohnya bawa si pulan je hana itu uleh, si pulan je esok luwu ketat, si pulan je esok baja ketat, hana pernah ada cerita begini begini begini kejadiannya dan sebagainya. Itu padahal tidak perlu diungkapkan, tidak perlu diceritakan kepada orang yang lain. Dan menghikayahkan kelakuan yang meminum arak, urung ngejip arak, gepeh dengan peluk, gepeh yaitu dengan meja, bak ngejip arak dan sebagainya, itu tidak perlu diceritakan, tidak perlu diungkapkan. Yang perlu dipikirkan, bagaimana maksiat tersebut dihilangkan, bagaimana caranya bahwa perbuatan keji tersebut tiada lagi. Bukan menceritakan kronologi kejadian yaitu minuman khamar tersebut, tapi penyakit tersebut bagaimana caranya supaya hilang, judi tersebut bagaimana caranya supaya tersebut dapat diberantaskan dan sebagainya. Dan contoh yang lagi, menghikayatkan segala tempat pekerjaan yang membawa kepada pasek, dan kepada yang tersebut itu diisyaratkan oleh Allah Ta'ala. Padahal menghikayatkan perkataan orang di dalam neraka dengan firman-Nya, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan adalah kami masuk berkata-kata akan perkataan yang batil dan perkataan yang maksiat. Jadi diceritakan di dalam Al-Quran tentang

Kenapa kamu masuk dalam neraka? Pertanyaannya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masuk dalam neraka. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kamu masuk dalam neraka? Maka ada juga yang menjawab, kunna lanusalli, adalah kami disebabkan kami tidak salat. Wa kunna lanutaimul masakin, ada juga kami tidak memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan adalah kami juga masuk di dalam berkata-kata yang batil beserta orang yang mengatakan kata-kata yang batil, kata-kata yang maksiat. Maka oleh karena demikian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata yang batil, kata-kata yang maksiat tersebut yang membawaki kepada yaitu murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, bagaimana caranya kita menahani diri kita daripada menahan kata-kata yang batil tersebut, supaya kita menjadi orang yang taat dan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamul khataya yaumal qiyamah aktsaruhum khawdan fil batil. Artinya bermula yang terlebih besar dosa pada hari kiamat itu, yaitu orang yang membanyakkan masuk di dalam perkataan yang batil, yakni orang yang membanyakkan menghikayatkan perkataan yang batil. Bak cerita, tak ikut cerita haba narik-narik yang batilnya, sehingga tak kunci narik-narik yang batil yang legendanya. Padahal hangga bikun, padahal nak adab-adab di dalam yaitu berkata-kata. Agak ibarat hanya umpama dan ajak WC, urung tengah ke pajuh hubu, tengah yaitu pajuh kanduri. Yang beda kun, ya, lu kena ajak WC sian. Pakon, karena luar kau, mampu syit tak pegang, ya, lu kena ajak likut sian. Jadi, gop hana kadang-kadang diingat kepada barang yang jorok tersebut, tapi gara-gara ketanya utamarit kahaik legok pajuh kanuri, kahaik legok pajuh hubu, pekan karena narit ketanya, sehingga hana adab ketanya dalam berbicara, hana adab ketanya dalam hana sopan santun ketanya dalam tak pegah haba dan sebagainya. Bahkan narit ketanya kukun dalam kitab hana mubalaghah, hana get. Nah, mana? Jadi orang yang banyak kesalahan di hari kiamat ialah kebanyakan mereka tersebut yaitu jatuh di dalam kata-kata yang batil. Bahkan kadang-kadang bak marit-marit ata-ata yang batilnya, yang sehingga bisa jadi memfitnah orang lain, bisa jadi timbul yaitu kata-kata yang dusta. Kadang-kadang narit panu je kepanjang. Kadang-kadang bisa jadi timbul upat dan sebagainya. Jadi hanggebi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal-hal seperti itu. Dan kata Sulaiman radhiyallahu an, aktsarun nasi zunuban yaumal qiyamah aktsaruhum kalaman fi ma'siyatillahi ta'ala. Artinya bermula orang yang terlebih banyak dosanya pada hari kiamat itu, yaitu orang yang membanyakkan berkata-kata di dalam perkataan yang maksiat akan Allah Ta'ala. Jadi dipegah oleh Sulaiman radhiyallahu an, lu tak manusia yang berdosa ba'ura kiamat gara-gara yaitu kata-katanya di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tanya bak duduk ngengon, bak bak kedai kopi, bak duduk ngengon, bak bak sabo tempat, sehingga canda tawa dan marit-marit sehingga
karep dalam kata-kata yang maksiat, karep dalam kata-kata yang hanya rida oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kadangkala canda tawa dibolehkan, tapi jangan berlebihan, jangan sampai terjadi yaitu memperolok-olok, jangan sampai saling menyakitkan, menyindirkan, kadang-kadang jatuh kepada yaitu saling menjahati sesama lain. Rasulullah pernah juga canda tawa. Rasulullah pernah makan buah anggur bersama Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Sehingga bakwatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watan pajuh buah anggur, anak anggurnya anak buah anggur yang perlu ikut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Sayyidina Ali, watan pajuh buah anggur, necok anak je yang perlu ikut Rasulullah, netempuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga watan kalhe kepajuh buah anggurnya Bandung kun oleh Sayyidina Ali so yang lu pajuh buah anggur. Sekalan Rasulullah letak anak buah anggur ke Rasulullah. Ya Rasulullah yang lu pajuh buah anggur. Esok le Rasulullah Ali hana anak iku anak-anak ke pajuh yang dum iaitu muhtak buah anggur Sayyidina Ali. Jangankan buah anggur ke pajuh, anak-anak ke pajuh Sayyidina Ali, anak-anak ke bambah, anak-anak ke umat. Jadi juga nak tanda dan tawa oleh Rasulullah, tetapi tidak berlebihan. Enan mentang kabe, hana berlebihan. Yang sehingga kadang-kadang reut di dalam kata-kata yang menjahati orang lain, yang saling meyakinkan. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, yadkhulu fihi al-khawdu fi hikayatil bid'ah wal mazahibil fasidah wa hikayati ma jara min qitalis sahabah ala wajhin yuhimu ta'na fi ba'dihim fa kullu zammika batilun wal khawdu fihi khawdun fil batil. Artinya, dan masuk pula di dalam perkataan yang batal itu, yaitu masuk di dalam berhikayah yang bid'ah, cerita ada-ada yang bid'ah yang hana perlu cerita, yang termasuk yaitu kata-kata yang batil, narik-narik yang memang ada-ada bid'ahnya, kecuali hanyalah dah pegah dah peturi. Nyo lagi nyo narit hanagot. Nyo narit hanagot. Nyo narit hanabutui. Nyo perle atanyo tawaspadai. Jadi, nyo kun Sayyidina Ali, berarti belajar ilmu racun, bukan tu makan racun. Tapi belajar ilmu racun, supaya tahu kita racun, supaya bagaimana caranya kita menghindari daripada racun tersebut. Supaya mak taturi. Oh nyo bid'ah. Pama haji, bayang subuh leher rakaat. Yang bid'ah. Bayang luhur per rakaat. Yang betul. Bayang luhur enam rakaat. Yang bid'ah. Walaupun mengatah badan ke. Malamnya mengatah badan ke. Dia subuh, dia semayang subuh. Pama leher rakaat. Dia semayang subuh enam rakaat. Bayang subuh. Jadi sunat fajar. Sunat fajar sigot hat da bumbut. Semayang sunat fajar iaitu segolom da semayang subuh. Kaitan mang wate subuh, lui adan semayang sunat fajar barakaat. Yang lebih god daripada langit dan bumi dan daripada isi keduanya. Dua boh rakaat da semayang sunat fajar lebih god daripada tujuh lebih langit, lebih god daripada tujuh lebih bumi beserta isi keduanya. Andai kata sirah waliullah kepupilih, soda pilih antara soda pilih hidran wahai waliullah antara bumo tujuh lapih
langit tujuh lapis beserta isi keduanya dengan iaitu semayang sunat fajar dua rakaat bawah tersebut. Kepilih semayang sunat fajar dua rakaat iaitu segala subuh. Karena nilai salat sunat dua rakaat segala subuhnya lebih rayu, lebih mahai, lebih hebat daripada iaitu tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi beserta isi keduanya. Yang lain masalah di sembahyang sunat fajar dua rakaat, yang sembahyang subuh dua rakaat, tak sembahyang subuh dua rakaat, jalur sembahyang batu subuh dua rakaat yang beda, yang hanyut, yang gelarang, mesti kata pernah-pernah agama, yang hanyut. Jadi makaji yang bida'ah-bida'ahnya untuk dapat duri je, tapi kan untuk tak mahayu-hayu ini dan mahikayahkan segala mazhab yang pasir. Dapat duri, sekedar dapat duri hanya masalah, tapi ya cerita-cerita hanya perlu cerita, hanya perlu dapat payang habar ini, hanya perlu tak perlu pembicaraan ini kita duri mantap. Dan menghikayahkan perkataan yang berlaku daripada kelakuan berperang sahabat Nabi setengah dengan setengahnya atas jalan membawa mencela akan setengah daripada mereka itu. Cerita lagi tanya, cerita antara perang Muawiyah dan Sayyidina Ali. Tujuan cerita untuk iaitu mencela para sahabat itu tidak dibolehkan. Cuma hanyalah tak cerita supaya kita tahu bagaimana sejarahnya, yaitu peperangan tersebut pernah terjadi antara yaitu Muawiyah dengan Sayyidina Ali umpamanya. Yang sekedar untuk keilme, bukan tujuan yaitu menghina, bukan tujuan untuk mencela para sahabat Nabi. Hanya untuk mencela hanya hanggebi. Jadi hanggebi cerita geyuib. Karena untuk ya igese bak intikut igese kepada yaitu mencemar yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang tu nak cerita-cerita ya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang kepegah di dalam yaitu sejarah bahwa Aisyah segolong keturi betul ya Rasulullah pernah lagi-lagi kejadian ini. Yang hanya sekedar untuk bahawa tahu, yang juga oleh Imam Ghazali ada cerita sedikit banyak aja di dalam Ihya. Tapi punya tujuan dan pegahnya untuk menghina Siti Aisyah, ini tidak dibolehkan. Tujuan dan pegah sejarahnya untuk yaitu mencela para sahabat, tujuan dan pegah sejarahnya untuk mencela yaitu isteri Rasulullah, itu tidak dibenarkan. Dan itu merupakan saboh yaitu hal yang sangat dilarang di dalam yaitu agama. Dan masuk berkata-kata di dalamnya itu, yaitu perkataan yang batil lagi haram. Jadi mencerita-ceritakan hal-hal yang hanya jelas, nyo lebih baik diam. Karena salah-salah tamarit, salah-salah nyo akan berat oleh katanya mempertanggung jawaban nanti di hari akhirat. Al-afatur rabi'ah, al-mira'u wal-mujadalah. Artinya, bermula kebinasaan yang keempat itu, yaitu mira', yaitu mencelakan perkataan orang. Kadang-kadang gop nai mari sikre oleh ketanyo tabantah narit urungnya, walaupun narit urungnya kadang pada hakikatnya memang ada yang salah bak kemari. Kadang urung kemarinya hanya sengaja karena ketanyo memang ingin menampakkan kebenaran, tujuan menampakkan kebenaran supaya tahu oleh orang lain kita hebat, supaya tahu oleh orang yang lain bahawa kita sira urang alim dan yang sira urang mumpung, itu juga sangat dilarang. Kecuali memang ingin lega tanya untuk meluruskan masalah
yan pun harus tak hei urang yan masa berdempat tak pegah ngejarah get menyohana bahasa yang get untuk disampaikan, maka nyo pun harus tak juga pegah bahwa urang yang lain yang sopan yang santun ya, baik lagi katanya kadang-kadang oh wate tak pegah kadang-kadang tersinggung goyan kadang-kadang juga sakit hati goyan nyo payah tak minta urang lain yang pegah. Bayah tak minta orang yang lain yang lebih hebat bagaimana. Bayah tak kalan wate menyampaikan waktu yang tepat iban jara. Supaya bahwa yang salahnya dapat diluruskan dengan benar. Kan oh bangkai marit oleh siroro urung narit yang salah. Langsung tak tentang lawate yang laju. Iku kegop. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Harus yaitu takalan kondisi ji dan sebagainya dan sebagainya dan mujadalah yakni membantahi akan perkataan orang dengan dalil supaya menang supaya ada yang menang dan supaya ya, menang ke dayo supaya hebat ke dayo supaya kalah orang yang lain yang dan yang demikian itu haram ditegahkan oleh syarak. Yang iaitu gelarang dalam agama. Ditegah oleh syarak. Jadi, hanya berangkaho. Bila seandainya jihna, orang yang lain gemarit. Kadang-kadang narit wanya tak hana kesengaja. Ataupun kesengaja. Maka, hanya berangkaho oleh ketanya untuk tak bantah. Hanya berangkaho oleh ketanya cara meluruskannya. Ada tata caranya sendiri. Maka, kiranya bermanfaat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atas sedikitnya kita dengar ilmu agama, maka di mana saja ada kesalahan mohon diperbanyak maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

حي على الفلاح.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan malam hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Saya Rifki Badral tentunya akan temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, mengawali suara kita di malam ini, kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Terperdaya Jebakan Digital, produksi RRI Fak-Fak. Dari studio, saya bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Ya ampun, ini benarkah?
1: Eh Lina, kok kenapa?
0: Romi, coba aku lihat ini, ada pesan masuk ini. Katanya saya dapat hadiah undian 50 juta dari bank.
1: Eh, itu rezeki kawan, selamat deh. Tapi memangnya aku ada ikut undian apa?
0: Itu dia, macam saya tak pernah ikut undian apapun kah. Tapi coba aku lihat, ada depo logo bank juga ini, lengkap sekali ini. Eh, dia kirim pesan lagi nih. Katanya harus verifikasi data dulu.
1: Verifikasi data bagaimana?
0: Ini nih, dia ada kirim link. Jadi, saya tinggal klik saja. Katanya kalau bukan hari ini, nanti bisa hangus di puha dia.
1: Aduh, Lina, saya macam curiga kan? Sekarang ini tuh, jangan sembarang klik kok. Banyak penipuan digital.
0: Ah, tapi ini depo tampilan meyakinkan sekali, Mo.
1: Lebih baik kau cek dulu. Jam udah percaya, kawan. Nomor itu dia bisa palsu.
0: Aduh, cek bagaimana lagi? Saya tak paham depo cara.
1: Begitu-begitu yang bahaya. Pokoknya, jangan gampang tergoda. Tapi, coba kirim saja dulu depo data sedikit. Siapa tahu benar. Tapi ingat, jangan kasih data semua.
0: Oke, oke. Astaga, astaga.
1: Eh, kenapa lagi?
0: Ya ampun, sepuluh berkurang, Romi, 5 juta.
1: Ah, serius? Kok ada transfer otomatis ke apa? Atau kok lupa ada kirim uang?
0: Terada kirim uang, nih.
1: Tunggu. Tadi kok kirim data apa saja?
0: Nama, nomor rekening, tanggal lahir. Terus dong ada minta kirim OTP, katanya untuk pencairan hadiah.
1: Jadi kok kasih dong OTP? Astaga, OTP itu rahasia, tak boleh kasih ke siapapun.
0: Aduh, bro, bagaimana sekarang?
1: Kok sudah pati Pulina, cepat hubungi pihak bank supaya dong blokir kok rekening itu.
0: Baru hubungi kemana, saya tertudung pun nomor.
1: Astaga, Lina, makanya saya sudah bilang tadi, itu penipuan tuh.
0: Tapi tadi kok suruh saya kirim saja, siapa tahu betul.
1: Sudah, kita harus cepat hubungi pihak bank ini.
0: Saya rasa bodoh sekali ye. Kenapa juga saya harus percaya? Akhirnya sapuan tabungan 5 juta melayang begitu saja di penipu dua orang putangan. Dasar penipu kurang ajar ini.
1: Ya mau bagaimana lagi? Yang sudah terjadi jadikan pembelajaran tuh. Jangan menyalahkan diri sendiri terus Lina.
0: Tapi kenapa bisa-bisanya saya percaya dong dengan muda ye? Padahal ku seingatkan saat tadi.
1: Banyak orang kena tipu itu karena kurang paham dan kurang literasi digital.
0: Ternyata sepenting itu,
1: Ya, begitulah. Apalagi penipu itu gampang mainkan psikologi. Dong disakitong, kasih takut-takut, baru kasih harapan lagi.
0: Padahal ini harapan palsu.
1: Itu sudah. Dong main psikologi korban. Polanya terbeda jauh, walau modusnya itu banyak.
0: Ih, nyeri, sama macam su takut pakai internet, kah?
1: Jangan takut Lina. Yang harus kita lakukan itu bukan menghindar, tapi belajar supaya tidak dapat tipu lagi. Satu korban lagi berhasil. Saya tidak menyangka ternyata tipu dong gampang sekali.
0: Romi.
1: Hey, Lina. Tumben tak kasih kabar kalau mau datang malam-malam begini.
0: Pak, ini yang namanya Romi, Pak.
2: Pak Romi, kami dari unit cybercrime. Nomor dan IP address yang digunakan untuk menipu terlacak di sini, Pak.
1: Lina, kok lapor polisi? Pasti ada yang salah, Pak. Bukan saya pelakunya.
2: Sudah 5 korban melapor, Pak. Tim kami sudah melakukan pelacakan sebulan terakhir. Anda ditahan, Pak Romi. Ikut kami ke kantor polisi.
1: Pasti ada yang salah, Pak.
0: Saya tidak menyangka sekali, kawan. Ternyata kau yang tipu saya. Tapi kenapa, Romi? Padahal saya percaya kau. Ketong kan teman baru.
1: Maaf, Lina. Saya terlilit utang.
2: Pak Romi, Anda bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi. Ayo ikut.
0: Era digital, kepercayaan saja tidak cukup. Bijaklah sebelum klik, karena satu kelalaian bisa membuka jalan bagi penipu. Demikian drama radio, terperdaya jebakan digital, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Bro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa juga untuk Anda yang barangkali baru saja memantau frekuensi kami di FM 97,7 MHz maupun juga yang mendengarkan kami via streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Semoga malam ini yang masih melanjutkan beragam aktivitas dan juga kegiatannya, segala aktivitasnya berjalan baik hingga tuntas. Dan pendengar juga sesaat lagi nanti akan kami ajak Anda ya untuk kita ikuti program pelajaran tajwid ya, yang insya Allah nantinya akan diasuh oleh Ustaz Dr. Asnawi MA ya, untuk kesempatan malam hari ini. Untuk itu tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Baik, selamat datang dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti program pelajaran tajwid di kesempatan malam ini yang akan diasuh oleh Ustadz Dr. Asnawi MA.
1: Kamu

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Programa 1 Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Programa 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan lil muttaqin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. Saudara qari dan qariah, para pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti kembali siaran tajwid bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Bahasan makra perman ini yaitu surah Al-Anfal mulai dengan ayat 38 hingga ayat 40. Surah Al-Anfal ayat 38 hingga ayat 40. Sebagaimana biasanya, nanti ketika bahasan tajwid berlangsung, Anda dapat menggabungkan diri nomor kontaknya 0651443336. Berikut mari kita membaca bersama mendengar makra berikut ini.

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda sekarang dapat menggabungkan diri untuk membacakan makra' surah Al-Anfal ayat 38. Silakan hubungkan diri Anda dengan nomor kontak 0651 44336. 0651 44336 Anda gunakan untuk membacakan makra' surah Al-Anfal ayat 38 hingga ayat 40. Sambil menunggu Anda bergabung, mari kita bahas tajwid berikut ini. Qul lilladzi lammati bertemu dengan lam, yaitu dengan idgham, idgham mutammat lain. Kemudian dhiman asli panjang sealif dua harakat, kafaru lafat ra dengan tafkhim barisnya dhammah, yaitu dengan tebal lafat kafaru. Setiap ra yang berharakat dhammah, berharakat fatah, maka lafadznya tafkhim tebal ra ru. Apabila ra-nya baris di bawah, tarqiq, yaitu dengan lafadz karena harafnya, karena barisnya dengan jar. Di sini di samping tafkhim yaitu mad wasal, ketika wasal mad ya ism munfasil panjang dua alif empat harakat. Apabila waqaf, kembali mad asli dua harakat. Setelah mad asli bertemu alif lain kalimah, maka panjangnya dua alif empat harakat. Berikut nun mati bertemu dengan ya idgham bi gunnah, dengung tiga alif enam harakat. Kemudian nun mati bertemu dengan ta yantahu ikhfa, juga dengung tiga alif enam harakat. Hu mad asli panjang sealif dua harakat. Di sini yang huruf matnya waw bukan alif. Alif hanya tetap ditulis sebagai tanda jamak bagi fi'il mudhari'. Dan di sini dia sebagai jazam, sebagai mati akhir. Kalau dia berharak bukan nun di sini, yang tahu asalnya yang tahuna, kemudian karena masukin huruf syarat maka dia menjadi jazam. Kemudian yughfar lakum, yughfar lafadz ora di sini bagaimana lafadz ora yang mati, yang sakin, ra yang mati dengan memperhatikan huruf yang mematikannya. Yang mematikan ra di sini yaitu huruf fa, bagaimana harakatnya, bagaimana barisnya, apabila baris. Apa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
0: Iya, silakan. Suaranya kurang jelas.
1: Ini punya jaringan Pak Ustaz yang guru ini sino.
0: Iya. Ini dengan siapa?
1: Ini dari Cak Nur di Pulau Jaya.
0: Iya, Bu Nur. Ya, silakan. Banyak kali ombak, Bu Nur.
1: Iya.
0: Ya, ombaknya berlapis-lapis, tinggi lagi musim angin.
1: Karena kan sekarang berangin, Pak.
0: Iya, betul. Silakan, Bu. Waktunya sebentar ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فقد نظرت نظرة الله.

0: فإن انتهوا
1: فإن انتهوا فإن الله بما يعمل

0: ربكم واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursiah Pulau Aceh pertama kali bergabung. Ya, saudara pendengar, berikut ini dengan kita nyimak dengan Kilau Pancasila. Jangan mana-mana, nanti setelah ini barang 3 menit ke depan kembali kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah, memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik, saudara pendengar, saudara Korita Nekirah, kembali bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid Surah Al-Anfal ayat. Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Muhammad Radib.
5: Dengan Pak Yudidin di Menasa.
1: Oh ya, udah ketukar suaranya. Silakan Pak Yudidin.
5: Hah?
1: Silakan.
5: Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قد سالك وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.

0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yulidin dan Ibu Ummi di Munasah Papun sudah berhadir. Ya silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan, Babi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Babe Patimura di Banda Aceh. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bu Nani.
2: Iya, Ustaz.
1: Iya, silakan Bu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

واغفر لهم إن يعتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت

0: ويكون الدين كله الله
1: كله لله
0: يا
1: ويكون

0: نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Ani yang berdomisili di Lambu, Banda Aceh. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, silakan dengan Pak Fikri.
2: Ya.
1: Ya, silakan.

0: لكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Zikri di Lampu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya kurang jelas. Dengan
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Iya, dicoba kembali dengan sebaiknya. Kurang jelas suaranya. Ya, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bu Eli.
3: Iya, terima kasih Ustaz.
1: Iya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وإني أعود فقد مصد سنة الأولين.

0: Sadaqa Allahul Azim. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pendengar dengan Bu Nur Laili di Pagar Air. Ya, silakan setelah. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum,
1: Ustaz. Iya, silakan. Masih kurang jelas suara? Iya, dicoba kembali. Kurang, ha? Jaringannya mungkin ada terganggu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
1: Iya, Bu Nur Ajija. Silakan, Bu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: Ini dengan Ibu Nur.
0: Ibu Rasna.
1: Oh, Ibu Rasna di Batu.
0: Iya.
1: Oh, Ibu Rasna di Munar apa?
0: Di Gucu.
1: Di Gucu Jato ya.
0: Ya, di Cikai Jato.
1: Iya. Ya, terima kasih Ibu Rasna sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Rasna di Gucu Kaye Jato. Ya, setelah Ibu Rasna silakan. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Ibnu.
2: Muhammad Radif.
1: Oh, ya Muhammad Radif.
2: Ya.
1: Suara hari ini nampaknya banyak salah saya ini.
2: Enggak apa-apa, karena saya enggak ada pakai nomor Ibu Musaleh.
1: Enggak, bukan Bapak Radif aja, lain gitu juga. Suaranya agak berbeda-beda ya. Silakan ya. Muhammad.

0: فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
1: Ada yang bergabung Pak Ibnu?
2: Gimana Ustaz?
1: Tiada.
2: Oh, saya tanya dulu ya, lagi di luar.
1: Oh, tidur.
2: Bukan, lagi di luar, saya tanya dulu.
1: Nanti kali kalau ya, kalau jaga nanti gabung aja nanti.
2: Iya.
1: Makasih
2: Ustaz.
1: Ya, sama-sama Pak Ibnu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ibnu Saleh di Sigli. Ya, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, silakan, dengan siapa nih?
3: Mera Ustaz.
1: Iya, Umera. Punya kali payah suara hari ini. Silakan Umera.
3: Iya.

0: لكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Humaira di Sigli. Ya, di belakang Humaira silakan. Assalamualaikum. Coba kembali. Iya, kita lanjutkan sambil Anda bergabung. Sekarang yaitu surah Al-Anfal ayat 2. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan.

0: Enggak sampai nafa.
1: Iya.
0: Kayak mana? Wai.

0: وإن تولوا
1: فاعلموا أن الله مولاكم.
0: Panjangnya Bu Yuli, Bu Yuli panjang maulakum.
1: Mau, oh ya lahnya ya.
0: Iya, fa'lamu atau anallah boleh juga.
1: Wa alamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadaqallahul azim. Lagi enggak sehat makanya kayak gini.
0: Iya, tapi bersemangat ada penting, Bu.
1: Iya. Lagi demam. Tapi kepingin ikutnya.
0: Iya, enggak apa-apa, Bu. Macam pun semangat kita ngaji.
1: Iya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Yuli di Short Gli, ya Aceh Besar. Ya, setelah Ibu Yuli, silakan masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan siaran tajwid sur. Iya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Iya, silakan. Ini dengan siapa nih?
2: Nur Aini di Batu, Ustaz.
0: Ah, Ibu Nur Aini di Batu. Ya, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا تكون فتنة

Ya baik, selamat pendengar, kita temani untuk Anda yang malam hari ini mungkin masih disibukkan dengan beragam kegiatan dan juga aktivitasnya di zona ruang rindu dengan deretan lagu-lagu mancanegara hits era 2000-an hingga kekinian ya. Kita hadirkan terlebih dahulu bersama Ronan Keating, When You Say Nothing At All.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, sudah mendengar satu lagu tadi dari Beyonce dengan satu judulnya Hello ya. Telah mengantarkan jumpa kita di penghujung deretan Zona Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama hanya di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini pendengar, deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana rehat Anda akan hadir di Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
2: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak.
3: Oh pintar anak ibu.
4: Selamat pagi ibu.
2: Pagi pak.
4: Kami dari kepolisian
2: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi pak,
4: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh pak,
4: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi
4: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, Sobat Pendengar, untuk Anda yang di malam hari ini sudah mengambil masa rehatnya ya, semoga bisa menjadi bahan evaluasi untuk Anda yang telah menjalankan beragam kegiatan dan juga rutinitas di kesempatan hari ini. Semoga menjadi perbaikan yang baik ya untuk di kegiatan dan juga tugas-tugas Anda esok hari ya. Namun juga bagi Anda yang mungkin merasa di kesempatan hari ini berbeda ya dari kondisi tubuh Anda yang fit dari biasanya, nah mungkin Anda perlu mengecek yang namanya jumlah air minum, air putih ya tentunya ya. Karena memang pendengar, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan dan juga organ. Nah maka dari itu asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh ya sangat penting pastinya ya. Nah Anda perlu mengetahui ya pendengar beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Yang pertama merasa haus nih pendengar ya. Tanda paling umum tubuh kurang air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Selanjutnya mulut kering serta nafas tak sedap ya. Nah kurang minum air putih juga menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering, tidak nyaman juga terjadi ya. Akibatnya bakteri di dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Selanjutnya urin berwarna gelap nih pendengar ya, dan ini juga bisa Anda ketahui ya, karena memang kondisi ini terjadi karena tubuh menahan cairan sehingga limbah seperti urea dan natrium lebih pekat di urin. Nah yang mungkin juga Anda sering notice nih pendengar ya, kurang air minum ini membuat tubuh lebih cepat lelah nih, karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam. Nah orang yang kekurangan cairan ini pendengar cenderung kurang tidur, sedangkan asupan cukup mendukung istirahat lebih buruk kualitasnya. Jadi memang kalau hari ini Anda evaluasi kurang minum air putih, mungkin di esok hari sudah bisa Anda tingkatkan kembali ya untuk memenuhi cairan tubuh dengan minum air putih ya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh ayo. Serem.
4: Abang. Tolong, Bang.
2: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
2: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses

0: Sebentar, satu lagu bersama Geisha mengantarkan jumpa kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Dan sebelum kita akhiri pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Setelah mendengar dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran dari program Masaku esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Rifki Badra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama program 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, sudah dengar di mana pun Anda berada, dan saat lagi juga kita akan menantikan di kemandangannya azan subuh untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 5 pagi di pagi hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dari studio Kocawa, selamat menantikan di kemandangannya azan subuh dan salam menjalankan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Baik, selamat mendengar di mana-mana Anda berada. Sekali lagi kita akan bergabung dengan Masjid Raya Baitul Rahmah Banda Aceh untuk kita ikuti kuliah subuh di pagi hari. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil berniat itikaf, mari sama-sama sejenak kita ikuti khalaqah subuh yang insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudah, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah yang akan kita bacakan hari ini adalah qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi fit tarain Allahumma amin. Kaifa tukhraqu laka al-awa'idu wa anta lam takhriq min nafsika al-awa'ida. Kaifa tukhraqu laka al-awa'idu, bagaimana bisa terjadi bagimu perkara-perkara di luar kebiasaan? Bagaimana bisa terjadi bagimu perkara-perkara luar biasa? Wa anta lam takhriq min nafsikal awaida, sedangkan engkau tidak melakukan dari darimu perkara-perkara luar biasa. Kita ulangi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal di luar kebiasaan padamu? Bagaimana bisa terjadi hal-hal luar biasa pada dirimu, sedangkan engkau tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar kebiasaan? Jadi hikmah ini berbicara tentang kharqul 'adah. Yang kedua, bagaimana kharqul 'adah itu terjadi pada seorang hamba. Yang pertama, apa itu kharqul 'adah? Arti kharqul 'adah di sini kita bagi kepada dua bagian. Bagian pertama, bagaimana bisa terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan padamu. Maksud hal-hal di luar kebiasaan padamu itu adalah hal-hal yang melawan hukum alam, hal-hal yang melawan atau di luar hukum sebab musabab yang telah Allah tetapkan dalam penciptaan alam. Kita sebut juga dengan sunnatullah boleh, hukum alam boleh. Intinya sebuah sistem sebab musabab yang berlaku di alam ini, yang itu merupakan ketetapan Allah. Nah, kharqul 'adah ini adalah peristiwa-peristiwa yang melawan hukum alam, peristiwa-peristiwa yang di luar hukum adat, yang secara logika sebab musabab itu tidak mungkin terjadi, tetapi terjadi. Itulah disebut dengan kharqul 'adah, peristiwa-peristiwa di luar hukum adat, di luar hukum kebiasaan, atau di luar hukum alam tadi. Ini namanya kharqul 'adah, disebut dengan istilah kharqul 'adah.
Jadi kalau kita artikan secara bahasa, memang kharqul 'adah ini dari dasar kata kharaqa yakhruqu, kharqun, menerobos atau menabrak. Al-'adah, hukum kebiasaan, sistem kebiasaan, hukum alam. Jadi kharqul 'adah sebuah peristiwa atau kejadian yang menerobos hukum alam, di luar hukum alam. Kalau kharqul 'adah ini terjadi pada

Allah berikan kemampuan membelah laut. Nah, ini kan sistem-sistem yang melawan hukum alam. Secara hukum alam, hukum sebab musabab ini tidak bisa Anda masuk. Tapi karena dia Rasul dan Nabi, Allah berlakukan pada dia itu sebuah peristiwa yang menerobos sistem alam. Namanya mukjizat. Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati. Ini kan melawan hukum alam. Tapi bisa terjadi pada Nabi Isa kharqul adah ini karena keistimewaan yang Allah berikan pada dia. Jadi kalau kharqul adah ini terjadi pada para rasul, para nabi, disebut dengan mukjizat. Kalau dia terjadi pada para wali-wali Allah tertentu, kekasih-kekasih Allah tertentu yang kita sebut dengan wali atau awliya, ini disebut dengan karamah. Karamah. Namanya udah yang rajih dan keramat. Dari dasar kata karamah, kemuliaan. Misalnya seperti Imam Ar-Rafi'i, kalau beliau menulis kitab itu di malam hari, tiba-tiba cahayanya mati, api yang memberikan cahaya untuk beliau menulis kitab itu mati, gelap. Itu pena yang dia pakai itu menjadi pengganti cahaya itu. Jadi penanya itu bercahaya. Ini namanya karamah yang diberikan kepada ya sebagian walinya. Kalau Imam Nawawi disebutkan juga di antara kharqul adah, karamah yang terjadi pada dia, itu kalau menulis kitab, sedang menulis kitab, tiba-tiba lampu mati atau pencahayaan yang biasa dia hidupkan api di ruangnya itu mati, maka yang bercahaya itu adalah tangannya, jari-jari tangannya. Jadi dia tetap menulis dalam gelap gulita karena memang jarinya itu bercahaya. Itu karamah. Atau bisa berjalan di atas air yang diberikan oleh Allah kepada sebagian walinya yang lain. Atau tayyuz zaman wal makan, Allah berikan suatu kondisi waktu dan tempat itu menjadi dekat. Namanya tayyuz zaman wal makan, dan ini sudah pernah kita bahas. Jadi ada karamah-karamah yang Allah berikan kepada walinya itu, tempat itu menjadi dekat. Jadi kalau biasanya kita ke Mekah itu butuh waktu 7 jam, dia dalam waktu detik, dalam waktu menit bisa berada di sana dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Itu namanya tayyu al-makan, tempat dipersempit oleh Allah bagi dia, diperkecil. Atau tayyu zaman, waktu dipersempit, diperkecil oleh Allah bagi dia. Ini kan semua hukum melawan adat, melawan hukum alam, namanya kharqul adah. Hal-hal terjadi seperti ini pada para wali disebut dengan karamah. Kemudian kalau kharqul adah ini terjadi pada orang-orang baik, mungkin dia belum wali tapi dia orang baik, orang saleh, ini disebut dengan ma'unah. Dan ini biasa kita rasakan, mungkin di antara kita dalam hidupnya itu sesekali merasakan itu. Ada hal-hal yang dia merasakan, ini kok aneh, seharusnya tidak seperti ini, tapi seperti ini. Jadi hal-hal luar biasa yang di luar kendali dia. Nah, ini namanya ma'unah. Jadi orang-orang biasa, dia baik mungkin, orang saleh, itu bisa saja terjadi itu. Bentuknya banyak dan sudah pernah kita jelaskan. Nah, kharqul adah ini, hukum di luar hukum alam ini, peristiwa di luar hukum alam ini juga terjadi pada orang jahat, ahli maksiat seperti dukun, juga bisa terjadi pada mereka, disebut dengan sya'udzah. Tetapi terjadi pada mereka itu sebagai bentuk istidraj, sebagai bentuk istidraj. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang ahli sihir atau dukun-dukun yang menyembah jin dan lain sebagainya, orang-orang jahat, itu terjadi juga hal-hal yang luar biasa di luar hukum alam pada mereka. Itu jangan langsung kita anggap itu sudah baik. Itu istidraj. Apa makna istidraj?

0: trust. Semakin nampak hal-hal seperti itu pada mereka, semakin dekat mereka dengan iblis, semakin dekat mereka dengan jin, semakin jauh mereka dengan Allah. Jadi semakin terjadi hal itu pada mereka, semakin membuat mereka itu dalam bahaya. Semakin dia percaya kepada iblis, semakin yakin kepada iblis, semakin karena terjadi hal-hal seperti itu. Itu istidraj namanya. Jadi inilah kondisi-kondisi yang disebut dengan kharqul adah. Nah, ada orang-orang yang menginginkan kharqul adah ini. Ada orang-orang yang taat kepada Allah, saleh kepada Allah, berusaha untuk melakukan segala bentuk amal soleh, ketaatan tertentu yang tujuannya untuk mendapatkan kharqul adah ini atau mendapatkan keramat. Nah, ini bagaimana orang seperti ini? Inilah yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini, kaifa tukhraqu lakal awa'id wa anta lam takhriq min nafsikal awa'id. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa terjadi perkara-perkara luar biasa yang kita gambarkan tadi, keramat katakanlah, kalau mukjizat tidak mungkin, kita bukan rasul, bukan nabi. Bagaimana bisa kharqul adah itu, sesuatu yang di luar hukum alam tadi, keramatlah katakan, akan terjadi pada dirimu sedangkan engkau tidak melakukan hal-hal yang luar biasa dari dirimu. Apa makna hal-hal yang luar biasa dari dirimu? Yaitu melawan kebiasaan dirimu. Apa makna kebiasaan dirimu? Kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia itu, sifat alamiah manusia itu apa? Nafsu, syahwat, ego, kepentingan pribadi, ingin dihormati, ingin dibesarkan, ingin orang lain tunduk kalau bisa menyembah dia, ingin dia di atas, orang lain di bawah, ingin kemanapun dia pergi dibesar-besarkan, dimuliakan. Kalau tidak dibesarkan, dia merasa tidak suka, kesal. Ini sifat-sifat alamiah manusia. Jadi bagaimana mungkin perkara-perkara luar biasa terjadi, perkara-perkara karamah tadi, kalau engkau tidak melawan atau tidak melakukan dalam dirimu itu hal-hal yang melawan dirimu. Jadi kalau kita masih dalam memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan syahwat, masih egonya tinggi, masih suka dibesarkan, suka popularitas, suka diagungkan, dan tidak senang kalau tidak dibesarkan, dimuliakan, bukankah itu sangat memalukan kalau kemudian berharap terjadi karamah? Jadi itu maksud daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini. Jadi kalau kira-kira kita belum mampu melakukan hal luar biasa, yaitu dengan melawan diri kita, maka jangan jauh-jauh berharap untuk mendapatkan karamah itu. Kalau kita dengan diri kita sendiri belum selesai, tengok draw ke draw dalam selesai. Manteng draw ke draw tu haid tak berdepan dalam draw ke draw. Pahit berdepan lagi kau. Maka bagaimana kita berharap untuk karamah itu? Jauh sekali. Itu belum lagi kadang-kadang karamah juga dipahami oleh sebagian, bukan sebagian, banyak orang, itu sangat sempit sekali. Karena karamah ini dia ada yang bentuknya maknawi, ada yang bentuknya zahiri. Apa karamah bentuknya maknawi? Dia tidak nampak. Tidak nampak di depan orang. Tapi dia terjadi pada seorang hamba dengan hatinya yang bersih, jiwanya yang bersih, yang tenang. Maka Allah berikan karamah dalam bentuk maknawi. Apa karamah dalam bentuk maknawi? Semakin hari semakin bertambah kuat imannya kepada Allah. Semakin waktu semakin bertambah dalam makrifahnya kepada Allah. Kita lihat, kita yang melihat dari luar dia tidak nampak. Tapi semakin waktu ma'rifahnya kepada Allah semakin dalam. Semakin dia mengenal Allah. Semakin dia mendalami sifat-sifat Allah. Semakin dia mendalami asma Allah. Semakin dia memahami hakikat bagaimana Allah mengatur kehidupan makhluk alam ini. Nah, itu karamah luar biasa. Dan itulah karamah yang penting, yang lebih penting sebenarnya daripada karamah yang zahiri nanti. Semakin terang baginya hakikat kehidupan, bagaimana Allah mengaturnya. Nah, itu namanya karamah maknawi. Imannya semakin kuat, ma'rifahnya semakin dalam, pengenalannya dengan Allah semakin jauh, semakin apa namanya dekat, istiqamahnya semakin tinggi. Maka disebut oleh sebagian ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Maksudnya karamah yang zahiriyah, karamah yang nampak dilihat sama orang. Istiqamah lebih baik 1000 kali daripada karamah itu. Karena kalau istiqamah, insya Allah kalau disebut istiqamah ya pasti husnul khatimah. Tapi kalau karamah belum tentu husnul khatimah. Seperti Syekh Bal'am. Syekh Bal'am sudah bisa terbang di angin, sudah bisa berjalan di atas air, tapi ujung-ujungnya mati dalam keadaan kekafiran. Tapi kalau istiqamah, namanya istiqamah berarti sampai akhir hayat dia dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu karamah maknawi. Tapi anehnya, karamah ini justru sedikit peminatnya. Kurang peminat, tak ada, kan ada buat orang. Yang banyak peminat yang mana? Karamah yang nampak, bisa berjalan di atas air, nampak sama orang. Oh, haya kerja-kerja ada. Makanya banyak yang kejar itu. Bisa terbang di atas angin, bisa... Kalau dia tunjuk sesuatu, langsung sesuatu itu meleleh misalnya. Itu namanya karamah zahiriyah. Karamah yang nampak. Banyak orang mencari karamah yang nampak ini. Dia beribadah luar biasa siang malam. Ya, luar biasa ibadahnya, target untuk bermerupak keramatnya. Bahkan sampai ada, tidak tahu ini entah masih ada sekarang, dulu sempat tersebar hal-hal seperti itu, sampai dipakai untuk menilai ulama. Ulama ini bagaimana? Oh, ulama ini kurang karena enggak ada keramatnya. Karena ada keramat, tambah. Karena dia, menurut dia, orang berilmu yang betul-betul itu yang nampak keramat sama dia. Yang jih de keramat, jih haya. Jadi dia memahami keramat itu yang nampak. Sehingga pemahaman seperti itu akan melahirkan generasi berikutnya yang mencari keramat yang nampak. Sedangkan para ulama, ahli keramat, para wali dari zaman dulu, dari zaman ke zaman dari dulu, itu justru mereka takut karamah itu. Mereka lari daripada karamah itu. Karena mereka takut kalau nampak karamah itu, justru mereka khawatir itu istidraj. Kan tadi kita sebutkan salah satu bentuk khariqul adah itu istidraj. Jadi kalau mereka terjadi karamah pada diri mereka, terasa mereka langsung takut kepada Allah. Mereka langsung takut, maksudnya apakah ini betul-betul karamah atau ini istidraj. Maka mereka menyembunyikannya, lari dari karamah itu. Disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Syarah Hikamnya itu, dinukilkan daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai, imam ahli tasawuf. Beliau pernah mengatakan dalam satu kitabnya, para wali yang betul-betul wali, bukan wali-wali itu, mereka itu kalau terjadi karamah mereka susah, seperti susahnya si perempuan ketika datang haid. Urina menyentuhi hanapah, nyoh hanapah, jih hanapah, anak tenang, tak nyaman. Demikian juga para wali, kalau terjadi karamah mereka justru tidak tenang, susah. Maka jauh sekali dengan kondisi hari ini. Nyoronyo malah pegah-pegah bauna. Dicari, sengaja dicari, kemudian begitu nampak sedikit langsung merasa, langsung promosi. Bahkan salah-salah langsung buka praktek mubah. Jadi tidak bisa, tidak serendah itu kharkul adah itu, karamah itu tidak. Nah, makanya di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta lam takhrid min nafsikal awaid. Bagaimana bisa kharkul adah itu, hal-hal yang luar biasa Allah berikan kepadamu, sedangkan dirimu saja belum selesai dengan dirimu. Jadi kalau karamah itu justru kita cari, itu sudah salah satu tanda kita masih ada kepentingan pribadi, masih tujuan ke draw, peraya draw. Maka sampai kapanpun kita enggak akan benar-benar mendapatkan itu. Jadi bagaimana juga, taatlah kepada Allah karena Allah. Kalaupun diberikan karamah oleh Allah, berharaplah karamah maknawiyah yang tadi, karamah yang membuat kita terus bertambah iman kepada Allah, bertambah istiqamah kepada Allah, bertambah ma'rifah kepada Allah, sehingga dapatlah hakikat daripada karamah-karamah yang zahir tadi. Nah, dan kalaupun kemudian karamah zahir itu diberikan oleh Allah, maka jaga dengan beda. Biasanya karamah itu dihindari, seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang karamahnya tidak main-main, langsung rekomendasi Rasulullah punya karamah dia kan hanathoreko, keramat rod. Kalau karamah Uwais Al-Qarni itu langsung direkom oleh Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Umar dan Ali, kalian kalau jumpa Uwais Al-Qarni, mintalah didoakan. Itu orang wali Allah itu. Tandanya dia itu pernah apa namanya kena penyakit apa itu namanya, belang-belang di badan, tapi kemudian Allah sembuhkan, Allah sisakan di telapak tangannya sedikit sebagai tanda dia itu Uwais Al-Qarni. Maka bertahun-tahun Umar sama Ali itu menunggu setiap musim haji itu jamaah dari Yaman, karena Uwais Al-Qarni di Yaman. Jadi setiap ada jamaah haji tiap tahun dari berangkat dari Yaman, ditunggu sama Umar sama Ali, diperiksa mana Uwais Al-Qarni. Tiap tahun, bertahun-tahun itu ditunggu, karena pesan Rasulullah, disuruh apa namanya ketemu, minta didoakan, pasti makbul doanya. Ditunggu bertahun-tahun, akhirnya pada suatu tahun dapat, dan tidak ada orang Yaman yang kenal dia. Orang tidak kenal, orang menganggap dia itu orang biasa. Dan memang dia orang biasa, orang yang menjauh diri, bukan orang yang suka muncul. Akhirnya setelah dicari-cari dapat. Kata seorang pemilik onta, pemilik hewan onta dari Yaman yang tergabung dalam jamaah haji waktu itu, oh Uwais Al-Qarni yang itu, ya dia ada di belakang sana sedang membersihkan onta kami, tukang bersih onta, tukang, kalau sekarang tukang dosmir kendaraan itu. Orang tidak tahu dia itu wali Allah. Cuman karena Umar dan Ali dikatakan, apa namanya, dipesan oleh Rasulullah, maka dia cari. Akhirnya begitu dia dapat, langsung dia tanya, dia ambil tangannya, dilihat betul-betul ada sisa belang di sini seperti kata Rasulullah, baru oh ini Uwais Al-Qarni. Maka kemudian kata Umar sama Ali, Rasulullah berpesan, kalau jumpa kamu, kami disuruh minta doakan. Menghindar, Uwais tak mau dia. Tidak, kenapa saya harus mendoakan kalian? Memang kan, memang saya siapa? Tidak perlu doakan, doa geroh benda. Minta yuk, kan beda. Apa doa perlu aku baca? Pegah juga kah? Uwais Al-Qarni menghindar dia. Tapi dipaksa, karena Umar itu orangnya keras, dipaksa. Tidak, kamu harus doakan saya. Tanya sama Uwais Al-Qarni, baik kalau begitu doa apa? Nah, kemudian Umar dan Ali mengatakan, kami minta didoakan agar dosa-dosa kami diampunkan sama Allah. Nah, cipah aja. Wali merempak dengan wali. Nyantar gaya doa. Menyam merempak dengan tanya, aku tak panjang doa. Ledhan. Budak lagi. Minta diampunkan doa. Setelah Uwais Al-Qarni kedapatan sama Umar dan Ali, setelah kejadian itu dia langsung pergi jauh, menghilang, tidak ada satu pun yang menemukannya kembali. Urung dunia, urung ramai yang minta nak merempak lagi, begitu sebenarnya wali-wali Allah itu, yang betul-betul wali Allah, yang sudah selesai dengan dirinya, tidak ada lagi dirinya, sudah fana dengan Allah, itulah wali. Yang ada hanyalah Allah. Tidak ingin dihormati, tidak ingin dibesarkan, tidak ingin popularitas. Dia memang menjauhi itu, memang menghindari. Nah, yang seperti itu baru tuhraku lahul awaid, terjadi perkara-perkara kharqul adah atau di luar kebiasaan pada dirinya. Tapi kalau kita belum mampu mengurus diri, masih kotor dengan nafsu syahwat, masih penuh dengan ego, keinginan-keinginan duniawi, jabatan, popularitas dan sebagainya, dimuliakan, maka lebih baik fokus saja, bersihkan dulu diri. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati. Terus bersihkan diri, terus bersihkan diri, terus bersihkan diri. Jangan pernah kemudian kepedean, terlalu percaya diri, banding bio yang agak-agak ganjil becuk, langsung iseh lah hati berkajir kuali dong. Lebih langsung bagah dah. Kadang cik kan dari Allah, kadang dari padru maka terus fokus pembersihan diri, fokus pembersihan diri, bersihkan hati, bersihkan jiwa, selamatkan diri daripada memperturutkan hawa nafsu, ego dilawan, dilenyapkan. Terus fokus seperti itu tanpa pernah menginginkan atau merasa diri sudah mendapatkan hal-hal yang kharqul adah tadi, karena sejatinya kita tidak pantas, karena sejatinya kita tidak layak untuk mendapatkan itu. Kalaupun Allah berikan itu, maka itu suatu kelebihan, tetapi tidak kemudian membuat kita merasa lebih. Jadi kira-kira demikian mafhum daripada hikmah ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada. Sekali lagi kita akan hadirkan warta berita yang terakhir dalam Warta Mutalam pagi ini dari program 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya dan selamat mendengarkan frekuensi 97,7 MHz.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Berita Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Sari berita. PT Sukofindo bangun sumur bor di Aceh Besar. Kemudian Polres Aceh Singkil ajak masyarakat dan perusahaan perkebunan tidak membuka lahan dengan dibakar. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar apresiasi pembangunan sumur bor di Gampung Lamblit, Kecamatan Darul Kamal oleh PT Sukofindo Persero. Selengkapnya dilaporkan rekan TV Mulia Putri.
2: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-70 PT Sukofindo Persero meresmikan sumur bor air bersih di Gampung Lamblet, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya kolaboratif dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada PT Sukofindo dan berharap perusahaan tersebut terus berkembang. Menurutnya dalam ajaran agama, sedekah air merupakan amalan yang sangat mulia karena manfaatnya terus mengalir bagi kehidupan. Diharapkan bantuan tersebut menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat.
3: Wah, hadiah yang luar biasa. Kalau dalam agama itu daripada kita kasih lain, bagus kita kasih air. Air itu adalah satu benda yang sangat bagus untuk kita sedekahkan. Luar biasa, itu pahala terus mengalir seperti layaknya mengalir air.
2: Bantuan ini sangat berarti karena kondisi geografis Aceh Besar yang memiliki wilayah luas mencapai sekitar 3.000 km persegi dengan 604 gampong. Bahkan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, namun masih menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama saat musim kemarau. Bupati mengungkapkan bahwa layanan air bersih melalui PDAM saat ini baru menjangkau sekitar 38% masyarakat. Sisanya masih menggunakan air yang kurang layak, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dari Banda Aceh, TV Melidia Putri melaporkan.
1: Kepolisian Resor Polres Aceh Singkil mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Berikut laporan Salihin Barus.
4: Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab, ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.
5: Sesuai perkiraan BMKG bahwa di bulan Juli Agustus ini diprediksi akan terjadi kemarau. Oleh sebab itu kami menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar. Karena kegiatan tersebut melanggar beberapa undang-undang yang ancaman hukumannya bisa 15 tahun dan denda bisa mencapai 5 miliar.
4: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan, terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi Kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan Kecamatan Kota Baharu. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Mendengar Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Kota Banda Aceh terus meningkatkan pengawasan dan penegakan syariat Islam guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Ibu Kota Provinsi Aceh. Informasi disampaikan rekan Cindy Novita.
6: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PPWH terus melakukan berbagai upaya pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan pelanggaran syariat Islam berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran syariat, termasuk kawasan wisata, penginapan, serta ruang-ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.
7: Kita melakukan pengawasan di tempat-tempat yang diperkirakan atau yang kami indikasikan menjadi kerawanan terjadinya pelanggaran syariat Islam, itu baik di pinggir-pinggir pantai misalnya. Kita secara rutin melaksanakan menjelang maghrib, kita selalu mengimbau warga kita untuk meninggalkan lokasi, melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian di penginapan-penginapan juga demikian.
6: Menurutnya pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya menaati aturan syariat yang berlaku di Aceh. Selain menjaga ketertiban umum, pengawasan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh. Satpol PPWH Kota Banda Aceh berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga Banda Aceh dapat terus menjadi kota yang menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, pakar internasional dan UNESCO akan mengisi seminar internasional membahas mitigasi bencana dan lingkungan yang akan digelar oleh ICMI Orda Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan. Dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
9: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu, atau pasca bencana.
8: Edi menambahkan seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, diantaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir, tekan angka kecelakaan. Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Utara membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada para pengguna jalan. Berikut laporan disampaikan Sabtullah Nurdin.
10: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban lalu lintas di kawasan Simpang Cegeri, Lok Sukun, Aceh Utara dengan membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan pada Selasa pagi 2 Juni 2026. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar selalu menanamkan sikap disiplin saat berkendara di jalan raya. Hal ini penting agar semua aman dan selamat selama di perjalanan, sehingga angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Aceh Utara dapat ditekan semaksimal mungkin.
11: Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur untuk mengurangi angka-angka kecelakaan, sehingga kita bisa menekan mengurangi angka-angka kecelakaan tersebut. Mengajak kepada masyarakat untuk selalu mengindahkan disiplin berlalu lintas sehingga kita aman selamat untuk di jalan. Himbauan seperti sifatnya brosur.
10: Aibda Agusnawan juga menambahkan bahwa kedisiplinan di jalan raya bukan sekedar untuk menghindari sanksi hukum, melainkan demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Satlantas Polres Aceh Utara khususnya unit Kamsel beserta jajaran berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan edukatif serupa demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Demikian Sepelah Nurdin melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

Selamat pagi hari pada Anda berada saat lagi di pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti terlebih dahulu Warta Berita Sentral di pagi hari ini. Nanti kita kembali lagi setelah Warta Berita bersama Pro 1 kembali dengan lagu-lagu hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini dari Isan Tarore, Fitri bersama Denada. Pujaan.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.